0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafata al-anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan sekalian, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafur.

0: seluruh pendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Saya kemarin jadi anu, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Cari Rezi, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Kilas Berita.
1: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulaya tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, satu informasi dari wilayah Bima. Masih bersama saya Putri Mentari akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Haja Indah Damayanti Putri mengunjungi warga terdampak kebakaran di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada hari Selasa 26 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, Wagub menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai serta satu ekor sapi kurban bagi warga yang menjadi korban musibah. Di tengah puing-puing bangunan yang hangus terbakar, Wagub bertemu langsung dengan warga dan menyampaikan empati pemerintah Provinsi NTB atas musibah yang menimpa sedikitnya 16 kepala keluarga. Ia mengaku baru bisa hadir secara langsung untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan salam dan doa dari Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada warga terdampak. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Umi Dinda membawa satu ekor sapi kurban yang akan disembelih untuk masyarakat terdampak kebakaran dan warga sekitar lokasi kejadian.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Baik, pendengar, informasi selanjutnya dari daerah Mataram ya. Tim Kesehatan Hewan Kurban Dinas Pertanian Kota Mataram menemukan puluhan hewan kurban berpenyakit kulit dan sejumlah ternak yang belum memenuhi syarat kurban saat inspeksi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan di 58 lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di Kota Mataram sejak 12 Mei 2026. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Hapiludin, mengatakan tim menemukan sekitar 15 hingga 20 ekor ternak yang mengalami penyakit kulit atau skabies serta 5 ekor ternak mengidap gangguan mata. Menurut Hapiludin, penyakit kulit pada ternak umumnya dipicu kebersihan kandang yang kurang terjaga selama proses penampungan dan penjualan hewan kurban. Meski demikian, pendengar, Distan memastikan penyakit tersebut tidak membahayakan secara fatal dan masih bisa ditangani cepat oleh petugas kesehatan hewan. Sebagai langkah pencegahan, petugas langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lapak-lapak penjual serta pengobatan terhadap hewan yang menunjukkan gejala penyakit.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun muncul, tumbuh di kalangan pelaku pariwisata seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1, kan informasi dan inspirasi. Hari ini di tanggal 27 Mei 2026, menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat Muslim mulai mempersiapkan ya pelaksanaan ibadah kurban. Dan agar pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan tentu saja sesuai syariat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum penyembelihan hewan kurban dilakukan. Pertama, pendengar, pastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat usia. Untuk kambing minimal berumur 1 tahun, sedangkan sapi minimal 2 tahun. Hewan juga tidak boleh cacat, tidak pincang, dan tidak buta, dan tidak terlalu kurus. Selain itu, pendengar, hewan kurban perlu diperlakukan dengan baik sebelum disembelih. Berikan cukup makan dan minum, serta hindari perlakuan kasar yang dapat membuat hewan stres.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selain memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban, panitia kurban juga perlu mempersiapkan lokasi penyembelihan yang bersih dan aman. Peralatan seperti pisau harus benar-benar tajam agar proses penyembelihan berlangsung cepat dan tidak menyiksa hewan. Pisau sebaiknya diasah sebelum hewan dibaringkan. Setelah penyembelihan selesai, daging kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama pada fakir miskin dan warga yang membutuhkan. Kebersihan selama proses pemotongan dan distribusi juga harus dijaga agar daging tetap layak konsumsi. Melalui persiapan yang baik, ibadah kurban kita tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Pendengar Pos Satukan Informasi dan Inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang Anda pendengar. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja masih akan diberikan informasi-informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui pembukaan akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Job Fair Kabupaten Lombok Utara tahun 2026 yang resmi dibuka Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri. Kegiatan busa kerja yang digelar untuk keempat kalinya ini mendapat antusias tinggi dari para pencari kerja. Wakil Bupati menegaskan bahwa Job Fair bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi juga merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja khususnya bagi generasi muda di Lombok Utara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne di hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: You know, starting off a tournament is always very special.
3: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
4: Ya,
5: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akhiri dinamika olahraga karena jam menunjukkan pukul 12.16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar perusahaan terhari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Hari Raya Idul Adha memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah maraknya bermedia sosial, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai agenda keagamaan semata, melainkan juga dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Fakih Haitsam melaporkan.
1: Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Aceh mengatakan, berkorban menjadi cara untuk melatih empati sekaligus menekan sikap individualistis yang semakin berkembang di era digital. Menurutnya, pengaruh media sosial membuat manusia semakin sibuk dengan dunianya sendiri dan perlahan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Ia menyebut fenomena tersebut dengan keras sosial.
2: Korban maka sangat hidup di saat-saat seperti ini, dialah yang melunakkan sifat manusia ini yang tidak mau peduli sama orang lain, agar manusia berempati kepada orang lain. Makanya di dalam Al-Quran, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu ayatnya pendek. Aku berikan kau Muhammad nikmat yang banyak, ya tentu nikmat ini juga dirasakan oleh umat-umat Nabi Muhammad.
1: Selain menjadi bentuk ibadah, kurban juga dinilai sebagai sarana untuk menyembelih ego dan rasa cinta berlebih terhadap harta benda. Ia menyoroti fenomena masyarakat yang gemar membagikan aktivitas sedekah dan kurban di media sosial demi mendapatkan perhatian publik. Meski demikian, menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan selama niat utama tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk pamer atau riya.
2: Jadi di hal ini tidak ada masalah dia mau viralkan, mau apa, tapi yang perlu ditekankan dalam masalah infak, sedekah, berkorban, ya peduli sama orang lain, itu harus niatkan semata-mata mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, lantas ada pujian dari manusia, itu adalah penyempurna dari apa yang kita lakukan.
1: Selain mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam beribadah, MUI NTB juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan kualitas hewan kurban yang akan disembelih. Hewan kurban diharapkan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi agar daging yang dibagikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Subhan berharap jumlah masyarakat yang berkurban tahun ini dapat meningkat. Hal tersebut menjadi tanda tumbuhnya kepedulian sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak menentu.
0: Pertamina menambahkan pasokan LPG 3 kg sebanyak 147 ribu tabung di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Penambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat tetap aman selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Masyarakat tidak perlu panik buying, belilah secara bijak sesuai kebutuhan dan kewajaran. Dan belilah di pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan harga sesuai HET.
4: Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di Nusa Tenggara Barat tetap aman selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 147.520 tabung di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, stok BBM dan LPG selama masa libur panjang dipastikan dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur penyaluran telah disiagakan. Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.
3: Untuk LPG, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melaksanakan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar yang reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, terutama pada momen libur panjang kali ini. Untuk keseluruhan wilayah Jatim Balinus, total penyaluran tambahan secara fakultatif sebesar 96% dari rata-rata konsumsi harian atau setara dengan 1,93 juta tabung. Dengan rincian, 1,5 juta tabung untuk wilayah Jawa Timur, 212 ribu tabung untuk wilayah Bali, dan 147 ribu tabung untuk wilayah NTB. Adapun tambahan untuk wilayah Jawa Timur dan NTB yakni sebesar 99% dari rata-rata konsumsi.
4: Selain LPG, Pertamina juga melakukan pengamanan pasokan BBM dengan menambah stok sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan sarana fasilitas SPBU secara intensif. Selain itu, Pertamina juga melakukan pengawasan aspek kuantiti dan kualiti BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga selama libur panjang.
3: Sedangkan untuk BBM, Pertamina Patraniaga Regional Jatimbalinus melaksanakan build up stok atau penambahan stok secara berkala sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan kualitas dan juga kuantitas produk BBM kami. Kami senantiasa menghimbau masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi informasi, tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Karena ketersediaan stok energi dalam kondisi terjaga dan tersedia bagi kebutuhan masyarakat.
4: Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan, terutama untuk LPG 3 kg yang merupakan produk subsidi. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan dan tidak terpancing informasi yang belum tentu benar agar tidak memicu panik buying.
0: Pedagang kambing dan hewan kurban di Kabupaten Dompu sudah ramai sejak satu bulan lalu. Sukirman Hasan, pedagang asal Desa Madaprama, Kecamatan Woja, mengaku bahwa dirinya mempersiapkan dagangannya jauh-jauh hari. Selain berjualan, pedagang ini juga membuka jasa perawatan dan pemeliharaan hewan kurban yang dibeli masyarakat. Dalam dua pekan sejak lapaknya dibuka, penjualannya menunjukkan tren positif. Bagaimana tidak, 200 ekor kambing yang disiapkan sudah dibeli warga mencapai 25%.
5: Tidak sama sekali terpengaruh. Dibanding dengan tahun kemarin, meningkat. Dan meningkatnya cukup lumayan ya. Insya Allah semakin dekat hari H, semakin dekat hari raya Idul Kurban. Saya sangat berharap dan semua juga tempat lancar bisa terbeli oleh mereka-mereka yang niat untuk berkurban.
0: Sukirman dan pedagang hewan kurban lainnya hanya menyediakan kambing saja. Sementara untuk sapi, bertahun-tahun warga Dompu dalam berkurban lebih banyak menggunakan sapi peliharaannya. Sukirman mengaku membeli kambing-kambing ini dalam bentuk bakalan dan dipelihara hingga siap dijual untuk persediaan hewan kurban. Pemerintah Kota Mataram belum memiliki dasar hukum untuk memberikan relaksasi atau keringinan pajak bumi dan bangunan PBB kepada pelaku usaha perhotelan, meski tingkat hunian hotel saat ini mengalami penurunan. Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin, menjelaskan PBB merupakan pajak yang melekat pada kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan, sehingga tidak dipengaruhi kondisi operasional usaha. Menurutnya, besaran PBB dihitung berdasarkan luas lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak NJOP. Karena itu, meskipun tingkat okupansi hotel menurun, kewajiban pembayaran pajak tetap berlaku selama aset tersebut masih dimiliki atau dimanfaatkan. Amrin menambahkan, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang memungkinkan pemberian pembebasan maupun pengurangan PBB khusus bagi sektor perhotelan. Meski demikian, BKD Kota Mataram masih membuka peluang relaksasi dalam bentuk penyesuaian jatuh tempo pembayaran apabila memang diperlukan oleh pelaku usaha. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Darmawan, warga Dusun Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang dilaporkan hilang di perairan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah pada Senin 25 Mei 2026 malam. Korban diketahui berangkat melaut sekitar pukul 16.30 WITA, namun sekitar pukul 19.30 WITA, warga menemukan sampan milik korban dalam kondisi kosong di perairan sekitar lokasi. Warga bersama nelayan setempat sempat melakukan pencarian mandiri. Dalam pencarian tersebut ditemukan pakaian korban di area keramba serta tali sampan dalam kondisi terputus. Temuan itu mengindikasikan korban diduga terjatuh ke laut saat berupaya mengamankan perahunya akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika Gede Eka Suarjana mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel dan perlengkapan SAR ke lokasi kejadian. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan diantaranya Pos TNI AL Teluk Awang, Pos Polair Mandalika, Polda NTB, Tagana Lombok Tengah, PMI Lombok Timur, serta masyarakat nelayan setempat. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan menggunakan rubber boat, perahu nelayan, dan sejumlah peralatan SAR air lainnya untuk memperluas area penyisiran di perairan Teluk Awang. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, penanganan kemiskinan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, serta orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Iqbal mengatakan desa tidak boleh lagi diposisikan sekedar sebagai objek pembangunan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
6: Memetakan persoalan yang ada di desa. Apa pertama salahnya yang ada di desa? Sehingga kita tahu siapa pemangku kepentingan yang paling tepat untuk ikut di setiap desa. Yang mungkin akan berbeda-beda dari desa yang satu dengan desa yang lain. Lalu yang ketiga, mengorkestrasi program-program yang akan turun di desa tersebut. Apa saja programnya? Ada program dari pemerintah pusat yang selama ini masuk sendiri-sendiri. Ada juga program dari pemerintah provinsi. Ada program dari pemerintah kabupaten. Ada program dari pemerintah desa. Ada program yang melalui CSR.
0: Menurut Iqbal, selama ini banyak program bantuan pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga sektor swasta yang masuk ke desa. Namun, program-program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Melalui program Desa Berdaya Tematik, diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah. Kabupaten Dompu memiliki sejarah kelam terhadap penyakit zoonosis, yakni antraks. Meski dalam 10 tahun terakhir tidak pernah muncul, namun pengawasan dan pemeriksaan berlapis wajib dilakukan untuk memastikan zoonosis tidak akan muncul lagi. Praktisi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Dompu, Zainal Arifin, mengatakan antraks memiliki spora yang bisa hidup sampai 100 tahun. Karenanya vaksinasi yang dilakukan agar tidak fokus pada penyakit lain seperti PMK, namun juga kepada penyakit yang pernah menjadi KLB di Kabupaten Dompu.
7: Karena memang kita punya riwayat penyakit menular strategis itu, terutama antraks. Ya, antraks itu baru dia bisa katakan bebas, karena sporanya itu kan hidup sampai 100 tahun, itu yang menjadi masalah.
0: Persiapan yang matang dan perawatan mulai dari kandang, pemberian makan dan gizi seimbang merupakan cara yang tetap agar produksinya menguntungkan. Selain itu, dengan menjaga kualitas ternak, terutama sapi, tetap sehat dan aman dari penyakit, merupakan salah satu upaya menjaga nama baik Kabupaten Dompu. Polresta Mataram menetapkan seorang pria berinisial AM sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang remaja berinisial RI meninggal dunia. Sebelumnya, keduanya sempat berduel tangan kosong yang diduga dipicu persoalan utang. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma YP mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Polisi juga telah meneliti rekaman CCTV di lokasi kejadian di kawasan Pegesangan Timur, Kota Mataram.
8: Kami telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status terduga pelaku, yaitu menjadi tersangka inisial AM yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Dapat kami sampaikan bahwa saat itu pelaku menagih hutang ke ibu mertua korban di wilayah Ampenan, sehingga mengakibatkan korban marah dan mendatangi tempat kos pelaku.
0: Saat kejadian, korban diketahui membawa 12 pisau dan sempat memberikan satu bilah kepada tersangka. Namun tersangka disebut membuang pisau tersebut sehingga duel berlangsung menggunakan tangan kosong. Korban akhirnya tersungkur dan tidak sadarkan diri usai perkelahian. Tersangka sempat membawa korban ke RSUD Kota Mataram, namun nyawa korban tidak tertolong. Kini AM ditahan di Rutan Mapolresta Mataram untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. Momentum baru olahraga di Nusa Tenggara Barat ditandai dengan terbentuknya pengurus organisasi olahraga Domino Indonesia atau ORADO NTB. Kehadiran organisasi ini menjadi langkah awal untuk mengangkat domino sebagai cabang olahraga berbasis kecerdasan, strategi, dan ketelitian, sekaligus menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada permainan tersebut. Organisasi ini menargetkan pembinaan atlet domino hingga mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Pengurus besar ORADO melalui Ketua Bidang Teknik dan Wasit Isra Prasetya Idris menekankan bahwa domino memiliki potensi besar karena telah mengakar di masyarakat dan membutuhkan kemampuan berpikir strategis. Fokus utama ORADO ke depan meliputi standarisasi aturan, pembinaan atlet usia dini, serta persiapan kompetisi. Dalam waktu dekat, organisasi ini juga akan memperkuat legalitas, mendata klub secara menyeluruh, serta menggelar turnamen rutin untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat. Sementara itu, Ketua ORADO NTB Iputu Dedi Saputra menyatakan pihaknya berkomitmen mengubah pandangan masyarakat agar domino dipahami sebagai olahraga profesional yang menjunjung tinggi sportivitas, strategi, dan prestasi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Hari Raya Idul Adha memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Perusahaan Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi makan siang bersama teman sejati. Masih akan terus membersamai Anda pendengar, namun tugasnya menemani Anda berakhir sudah sampai di sini. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Beni Pratama, selanjutnya akan mengawal Anda beraktivitas di hari ini pendengar ya. Entah itu untuk Anda yang hari ini akan makan sate, bakar sate dan lain-lain, ada Beni nanti menemani Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kurban kita hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga semuanya bisa menikmati hari raya kurban bersama-sama. Berjumpa lagi pendengar di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kunyit adalah rempah dan tanaman obat asli dari Asia Tenggara yang kaya akan kurkumin. Senyawa ini memberikan warna kuning yang cerah dan berfungsi berganda sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan yang kuat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Anda umat muslim di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Tentunya siang hari ini untuk Anda yang sedari tadi pagi sudah menunaikan sholat id, kemudian gotong royong ya di masjid ataupun musola terdekat untuk sama-sama memotong, kemudian juga membagi-bagikan hewan kurban yang ada di masjid maupun musola dekat rumah Anda. Atau mungkin sudah memasak ataupun menikmati daging kurban, ya mudah-mudahan tentunya segala ibadah kita ya di hari ini, di Hari Raya Idul Adha, ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Siang hari ini tetap ada ya, 100% Indonesia, walaupun lebaran. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia, seperti biasa mau request lagu kah atau mau kirim-kirim salam, boleh di 0370-646-521 atau di 634823 ataupun melalui jalur seluler. Kita sapa dulu penelpon pertama. Selamat siang, Indonesia banget. Halo. 1, 2, 3. Oke. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bunda.
1: Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, nggih.
0: Nggih, sama-sama, Bunda.
1: Oh iya. Lagunya Baik-baik Saya.
0: Sebelum lagunya, masak apa dulu, Bunda? Ini hari spesial ini, enggak boleh langsung request.
1: Oh, begitu. Kalau kemarin Bunda itu masaknya tahu sama telur ubuk.
0: Kalau hari ini karena lebaran enggak ada yang spesial.
1: Telur dan ayam gitu.
0: Kalau hari ini?
1: Hari ini belum, ini baru dapat itu daging kurban, belum digawe-gawe.
0: Oh, baru datang anaknya, hewan kurbannya, daging kurbannya. Rencana mau dimasak apa, Bunda?
1: Ya.
0: Rencana mau dimasak apa?
1: Ya ini mungkin bikin abon besok.
0: Oh, mau dibuat abon. Oke. Lagunya apa, Bunda?
1: Baik-baik sayangnya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya tersayang ini. Ada di ujung telepon tapi enggak di
0: Siap.
1: Iya.
0: Anggih, Bunda.
1: Dulu ya.
0: Anggih.
1: Besok-besok Bunda ini klarifikasi sama nandaku.
0: Hah? Halo?
1: Ini bilang apa ini di telinga sebelah ini? Gak jelas. Nandaku.
0: Siang.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Lagunya buat yang tersayang, salam kangen tersayang selalu.
0: Nggih.
1: Buat semuanya ya, fan-nya RRI, kru-krunya juga termasuk Nandaku, minan aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin di.
0: Mohon maaf lahir batin juga, Bunda.
1: Banyak salah soalnya di udara karena kalau sudah berjorak itu enggak bisa diandek-andek.
0: Mas, insya Allah, Bunda.
1: Sudah Lombok Timur itu.
0: Sampun, makanya tadi ini kita gupuh dari Lombok Timur. Langsung kita nyewer kita.
1: Langsung ke studio.
0: Anggih, demi ini, demi pendengar-pendengar.
1: Oh iya, demi tugasnya.
0: Iya, demi pendengar-pendengar RRI tercinta ini.
1: Iya, Nandaku, kalau di RRI kan enggak bisa dilalain-lalaikan itu pekerjaannya kan.
0: Betul.
1: Oh iya. Buat Linggi deh, selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan acara kita selancar, rezeki sukses selalu dan banyak dapat daging kurban ya.
0: Amin, tapi kayaknya enggak ada, Bunda.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi ya untuk Bunda Aisyah di Kuripan. Selamat berkumpul dengan keluarga juga ya, Bunda. Di belakang Bunda Isa. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Ya, selamat siang. Menjelang sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bang Fajar.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga diterima. Selamat selamatan.
0: Nggih. Di masjid dekat rumahnya Bang Fajar, kurbannya ada berapa sapi sama kambing?
2: Kambing doang, ada 2 ekor.
0: Ada 2 ekor kambing? Oh, alhamdulillah. Sampun ini ya, sampun dibagiin Bang Fajar ya?
2: Sudah.
0: Oh, enggak. Sudah
2: beres. Tapi kita ada... Nggak dapat tambahan, ada. Berminat kalau,
0: enggih, kalau enggih. Kambing. Oh, enggak. Enggak terlalu berani sama kambing, Bang Fajar ya.
2: Enggak tahu lawan dia.
0: Enggih, enggih, mudah-mudahan nanti ada yang anterin ini, ada yang anterin daging sapi.
2: Ah, kemungkinan ya. Nah. Jauh.
0: Oh.
2: Jarang.
0: Oh, enggih, enggih. Masjid lain jauh. Bang Fajar pengen dengar lagu apa?
2: Lagu jagalah hatimu.
0: Jagalah hatimu. Kau tunggu nanti. Oke ya, yang itu siap. Kirim salamnya buat siapa, Bang Fajar?
2: Ada Bunda Isa tadi.
0: Nge.
2: Ada Bunda Fajar. Nanti Bunda Cahaya, Raya, Mbak Ida. Ada Bang Yogi, Bang Raja, kita mau jaga hit. Ada Pak Jamiludin, Mbak Miriam, Bang Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawahir, Bang Hordas dan Sehari, Bang Tengu, sama Bang Jenggar, Bang Jenggar, Bang Jur, ada selama ada Bang Jangkayangan, Pak Sambaya, Bapak Nurta, ada semua namanya sudah.
0: Siap.
2: Ada kata-kata ada semuanya. Memberikan nomor yang panjang, rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Untuk Bang Denny, keluarga dan semua keluarga besar RRI sehat, panjang umur, murah rezeki, sukses dunia, sukses akhirat.
0: Amin, amin.
2: Iya, terima kasih Bang Denny.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Ya, selamat berat, selamat sore. Saya kembali lagi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar ya, walaupun ini katanya nggak suka daging kambing karena masjid di sebelah rumahnya Bang Fajar ini cuma ada kurban kambing, mudah-mudahan nanti ada yang anterin ya gulai daging sapi. Baik, di belakangnya Bang Fajar, selamat sore Indonesia banget. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Bajang Lae, apa kabar?
3: Betul.
0: Enggih.
3: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Enggih, selamat Hari Raya Idul Adha juga Bang Bajang Lae.
3: Lagunya
0: yang mana nih, Ke?
3: Demi Waktu ya, Ungu.
0: Demi Waktu Ungu, enggih. Ya.
3: Salam buat semuanya dan perusa itu. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini saya ada salah kata. Maafkan saya. Begitu pula buat penyiar proses RRI Mataram. Mungkin selama ini sering mengecewakan penyiar. Maafkan saya Bang Beni.
0: Oke, sama-sama.
3: Selamat semuanya karyawan dan terhadap RRI Mataram. Mohon maaf lahir dan batin. Buat Bang Beni, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bajang Lae. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua pendengar yang sudah masuk tadi. Untuk yang belum bisa masuk, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu, banyak ini udah requestnya. Mbak Kinanti, Ila, terus Pak Haji Herman, siapa lagi yang sudah masuk tadi ya. Nanti dicoba lagi setelah lagu. Ada baik-baik sayang dan jaga selalu hatimu. Tapi lagu pertama di siang hari ini kita mulai dari Ada Band dengan Kucuri Lagi Hatimu.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Baik, menarik, kembali kita di 100% Indonesia di hari ini ya, hari Rabu 27 Mei 2026, bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Tentunya kami ajak kembali buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi sebelumnya. Anda bisa ikut di 0370-646-521 atau di 0370-646-534-823 atau melalui jalur seluler ya. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Selamat sore, Indonesia banget. Suaranya robot, Ila. Suaranya robot. Masih. Dicoba lagi ya, soalnya enggak akan kedengeran suaranya Ila ini. Kedengeran tapi sangat sangat tidak enak didengar. Cobain aja lagi Ila ya. Oke, nanti langsung diangkat kok. Baik, di belakangnya Ila. Selamat sore Indonesia banget. Halo Bang Columbus. Selamat Hari Raya Idul Adha juga Bang Columbus.
1: Iyalah, mungkin ada kita ada punya salah atau apalah. 300 gitu bro ya.
0: Enggih.
1: By the way, apa di Gunung Sari rumahnya bro?
0: Betul.
1: Oh, banyak itu teman-teman saya itu di Capet dan terkenal banyak tuan guru di sana.
0: Enggih. Bang Columbus, lebaran di mana?
1: Ya di home lah. By the way, cuman saya mau pernah tak dengar lagu tapi saya enggak tahu artinya. Marry You untuk seseorang yang di Jerman gitu lah.
0: Oke, siap.
1: Aku enggak ngerti artinya Marry You jadinya apa itu. Mungkin kalau yang di British dia ngerti lah mungkin artinya lah.
0: Nggih.
1: Respect saya dulu sama lisensi apa namanya itu SPP saya sama beliau gitu yang di British. Oke lah. Ada kata lagunya itu, oh enggak ada gitu ya. Marry You itu lagu saya enggak ngerti artinya lah. Sampai Marry You lah gitu lah gitu. By the way, cuma sama dia aja lah. Apa lagunya Armada lah.
0: Oke, nanti saya pilihin yang Armada Bang Columbus ya.
1: Iya, yang bagus itu lah, yang untuk spesial untuk beliau, untuk dia lah gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Hernesan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Bang Columbus di Senggigi, Lombok Barat. Langsung di belakangnya Bang Columbus. Selamat sore, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia dari Mauin di Tanjung, Lombok Utara.
0: Selamat sore, Pak Mauin. Apa kabar?
2: Bagus-bagus, Bang Benny. Cuaca di sini panas.
0: Ah, benar. Ini juga saya dari Lombok Timur sampai Mataram sama Pak Mauin. Tidak terpantau mendung.
2: Berarti panas merata berarti.
0: Enggih Pak Mauin, betul.
2: Tadi Pak Columbus dia bilang banyak kenalannya di kafe. Karena di kafe itu banyak penendak sapi di sana.
0: Enggih betul, banyak yang punya sapi juga Pak Mauin.
2: Iya, penendak-penendaknya rata-rata kebanyakan orang Kapet memang.
0: Nggih.
2: Bahkan orang Lombok Utara juga ada yang menikah ke Kapet.
0: Tetangganya Pak Mauin ada?
2: Ada juga.
0: Ah, nggih.
2: Salam-salam Bang Ben.
0: Silap Pak Mauin.
2: Salam sama Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Medan, Pak Rizal Ben di Temuja, Mami Dedeng di Lenang Brora, Pak Jabir di Karang Nangka Selatan, Memek di Karang Nangka Utara, ada Pak Tino atau Pak Guntur yang ada di Simpang Patanjung di Samaguna, ada namanya Bajang Lai di Jangge, ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Superlan Hadi, Pak Rudi, Pak Kolombus, Pak Purbaya, ada juga Pak Arsim yang ada di Bayan. Ya semua-semua ada gitu ya, Bang Benny ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Pak Mauin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Dan selamat Hari Raya Idul Adha juga ya untuk Anda warga Tanjung Lombok Utara. Di belakang Pak Mauin, selamat sore Indonesia banget.
3: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin dulu Bang Beni.
0: Angge. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Dengan abang siapa ini?
3: Halo.
0: Halo.
3: Lagunya dulu Bang.
0: Dengan abang siapa dulu ini?
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya lagunya Pujaan Hati dari Kangen Band.
0: Ini dengan abang siapa?
3: Iya. Iya. Salam-salam buat semua-semua di Bang Beni. Sinyal gue mau kabur ya.
0: Oke, sinyalnya sepertinya terganggu.
3: Oke, buat Bang Beni selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Terima Minal kasih. Minal
3: aidin buat semua-semua fan RRI sama kru-krunya. Yuk, lagu kutunggu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa tadi ya? Di kayaknya ini nggak kedengeran. Ditanya berkali-kali, ini abang siapa, tapi kayaknya karena sinyalnya nggak jelas, jadi tidak tersampaikan pertanyaannya. Oke, di belakang abang yang tadi. Selamat sore, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha Mbak Kinanti.
4: Iya, sama-sama Bang Beni. Izin, mohon maaf dan batin ya.
0: Enggih, sama-sama mohon maaf juga.
4: Iya, barusan di Bang Alvin Bang Beni.
0: Oh, ya sinyalnya berarti dia enggak dengar saya nanya apa.
4: Mungkin sinyalnya enggak berlambat ya.
0: Iya, jadi dia enggak dengar.
4: Gimana kabarnya Bang Alvin? Bang
0: Alvin. Yuk kaget saya.
4: Gimana kabarnya Bang Beni?
0: Yang ditanya ini Bang Alvin atau saya? Duduk.
4: Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Baru saja dapat bagian nih Bang Beni.
0: Oh, nggih. Dapat daging apa Mbak Kinanti?
4: Daging sapi.
0: Ah, oh, daging sapi. Alhamdulillah.
4: Mau dibuat bikin rendang Bang Beni.
0: Mantap.
4: Semoga Bang Beni juga dapat ya.
0: Saya dapat yang udah jadi, kayaknya nggak dapat mentahnya.
4: Oh, dapat mentahnya?
0: Enggih, nggak dapat mentahnya kayaknya.
4: Oh, oke, okay. Yang penting dapat ya Bang Beni.
0: Enggih, betul.
4: Oke, okay, lagunya ya?
0: Lagunya yang mana?
4: Lagunya dari ada band.
0: Ada band yang?
4: Surga Cinta.
0: Surga Cinta, oke. Okay.
4: Ya, lagunya. Salam dulu ya.
0: Iya sila.
4: Buat lagi ada KLU yang selalu monitor, salam sehat, salam tanyaan, izin apa izin, mohon maaf ya dan batin. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, ada Pak Mawiin, ada Pak Buntur, Pak Lalu Diding, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hataman Bang Sahril, Mak Maya, Mbak Nelly, Kak Nur Sapa, Andi, Pak Sapi Udin, Bang Irian, ada Bajang Rian, terus ada Pak Jamil Udin, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, saya selalu, Bunda Herani, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Mbak Viola, Bu Iga, Bang Kesari di NTT, ada Bang Hasana juga di Dompu. Semua-semua Bang Beni.
0: Siap pagi nanti.
4: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Terus buat makrulunya juga sehat selalu. Buat Bang Beni selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga panjang umur murah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau pulang nanti ada dia ya. Kita semangat di Bang Beni.
0: Semangat Lebaran.
4: Semangat Lebaran. lagunya makinan ditunggu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Mbak Kinanti dan juga warga Lekok ya. Hari ini di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Semoga tentunya hari ini segala kebaikan dilimpahkan oleh Allah untuk kita semua. Atau menelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat sore, Indonesia banget.
5: 100% Indonesia.
0: Halo, Pak Haji, apa kabar?
5: Ya, saya baik-baik, Mas.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha, Pak Haji.
5: Minta izin.
0: Mohon maaf.
5: Minta lagunya, Mas, ini.
0: Yang mana, Pak Haji?
5: Lagunya Ebit GAD.
0: Ebit GAD.
5: Yang salam dulu ya.
0: Anggih.
5: Ya, untuk siapa tadi Kinanti, bagian Fajar, Pak Irwan, Sila, terus Asaman, Imam Firdaus, Solihin, Mbak Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mami Anto, Mawiin, Aisin, Kadung Gedor, semuanya sudah masuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik mendengar, masih di 100% Indonesia. Pukul 15:04 ya. Masih lumayan panjang kebersamaan kita di 100% Indonesia. Buat Anda yang sore hari ini sudah cukup luang, sudah tidak repot-repot lagi ya dengan potong-memotong, bisa bergabung ya di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kita coba sambungkan kembali dengan Ila. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: Selamat sore Bang Beni, 100% Indonesia.
0: Nah, ini suaranya sudah benar.
1: Ya, kenapa tadi ya?
0: Padahal tahu.
1: Posisinya tetap sama kayak tadi.
0: Ila, gimana kabarnya di hari Raya Idul Adha ini? Sudah makan?
1: Ya, alhamdulillah Bang Beni.
0: Sudah
1: dapat juga kurban ya.
0: Sudah dapat jatah daging kurban juga ya?
1: Iya, dari tetangga sama yang dari Santren Warohmah.
0: Alhamdulillah. Mau dibuat apa rencana?
1: Dikeringin aja Bang Beni.
0: Oh, enggak dibuat saat?
1: Dikeringkan, terus nanti udah kering digoreng.
0: Oke, mantap-mantap.
1: Bang Beni, saya mau rekus lagunya Religi aja deh.
0: Lagunya Niji?
1: Religi Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari yang mana?
1: Yang Religi Menujumu.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Yang ada itu Taubat Ita Purnamasari.
1: Iya udah Taubat.
0: Taubat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semoga aja kita bisa bertaubat semua.
0: Amin ya Allah, semoga kita semuanya bertaubat sebelum kita
1: bisa bertaubat.
0: Sebelum kita menghadap ya kepada Yang Maha Kuasa.
1: Oke deh. Bilang aja deh Bang Beni.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Mohon maaf lahir batin.
1: Ya, buat keturunnya juga ya, minal aidin. Salam-salam dulu Bang Beni.
0: Sila.
1: Buat Cak Irwan, selaku panitia tadi katanya. Yang di Ain Maroh Masjid emang. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Bang Raja, ya. Bang Fajar gak suka dengan kambing katanya ya.
0: Ya betul.
1: Saya juga sama Bang Beni, saya nggak suka daging kambing. Gimana dengan Bang Beni suka daging kambing?
0: Saya suka semuanya, tidak ada pantangan-pantangan. Pokoknya dia dimasak.
1: Tidak ada yang nggak suka begitu.
0: Pokoknya kalau dia dimasak dimakan semuanya sama saya.
1: Iya deh, buat Mami, Mbak Putri, Mbak Neri, Nasil, Pak Herman, Ketika Diri. Terus buat kita ya, buat semuanya aja deh. Buat Bang Beni yang betul, gak ada yang ganti sekarang Bang Beni?
0: Nanti diganti sama Bang Andi.
1: Oh, terima kasih Bang Beni. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Ila ya di Lombok Utara. Ini udah lumayan banyak yang masuk dari Lombok Utara. Ada Pak Mawiin, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin juga tadi ya ternyata. Beliau itu adalah Bang Alvin. Oke, kita tunggu lagi penelpon selanjutnya. Selamat sore Indonesia banget. Halo.
1: Apakah bisa request lagi?
0: Dengan siapakah ini? Boleh kenalan dulu.
1: Dari Lalfandi.
0: Dari?
1: Lagalas.
0: Dari namanya siapa tadi?
1: Lalfandi.
0: Dari Bang Fandi ya di Selagalas. Oke, salam kenal. Pengen dengar lagu apa?
1: Lagu Lantas bisa?
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Lagu Lantas.
0: Itu penyanyinya siapa? Lantas ini nama bandnya atau nama penyanyinya?
1: Nama lagunya.
0: Judul lagunya Lantas.
1: Ya, Lantas.
0: Oke, dicariin dulu ya. Mau kirim salam buat siapa, Bang Fandi? Halo?
1: Halo?
0: Ini Bang Fandi mau kirim salam buat siapa? Ada yang mau dikirimin salam atau nggak ada?
1: Apa?
0: Mau kirim salam buat siapa? Adakah yang mau dikirimkan salam? Mau kirim salam keluarganya, temennya, atau siapa, atau nggak ada?
1: Oh,
0: Untuk semuanya ya, kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sering-sering mampir ke sini ya, sering-sering mampir ke RRI Pro 1 Bang Fandi. Terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Terima kasih untuk Bang Fandi di Selagalas tadi ya, di wilayah Selagalas. Apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kalaupun ada yang belum dapat daging kurban sampai sore hari ini, Insya Allah kalau rezeki nanti nggak dapat mentahnya, dapat yang matangnya ya, dianterin, ada aja yang nganterin gitu, dari tetangga kah, dari siapa, pokoknya ditunggu aja. Selamat sore Indonesia banget. Halo.
2: Ya.
0: Dengan siapa nih kak? Halo.
2: Ya.
0: Dengan
2: Lihin.
0: Lihin.
2: Apihin.
0: Angge di mana? Oke. Mau request lagu apa?
2: Hujan deras.
0: Suaranya agak kurang jelas. Boleh diulang lagunya?
2: Hujan deras.
0: Oke.
2: Mat di.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Yang
0: Oke. Okay.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, singkat padat dan jelas semuanya pokoknya ya. Terima kasih untuk abang yang tadi. Ya, ini juga karena hari ini cukup terik dan cerah, jadi sepertinya pembagian daging kurban ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tidak terkendala oleh cuaca jadinya. Kayaknya lebih pendistribusiannya juga lebih cepat ya pastinya. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo ini?
3: Ya.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha Bang Kenzo.
3: Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
0: Oke. Okay. Sama-sama Bang Kenzo. Lebaran di Latim Bang Kenzo.
3: Hah?
0: Lebaran di Latim?
3: Iya dong. Di mana lagi?
0: Saya salat Id di sana juga tadi pagi di Lombok Timur. Baru tadi siang kita meluncur ke Mataram ini.
3: Oh, di Rakam.
0: Di Pancor saya di ini apa sih namanya
3: Di masih perempatan itu?
0: Enggak, di lapangan Bonar.
3: Oh, lapangan. Mm-hmm. Tugu ya, di Tugu itu?
0: Bukan, ada yang jalur ke terminal terminal Pancor.
3: Oh, terminal Pancor di sebelah pasar itu?
0: Sebelum pasar, oh, di sana.
3: Itu. Kirain di Tugu itu, di masjid depan Tugu itu kan?
0: Jauh, lapangan juga gitu. Jauh dari rumah saya kalau itu.
3: Pendekatan di lapangan di Porda itu lebih besar.
0: Bang Kenzo pengen dengar lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu Raja.
0: Siapa yang nyanyi itu?
3: Raja.
0: Oh, Raja, lagunya Raja.
3: Ya.
0: Oke.
3: Yang ini yang angin ya.
0: Siap.
3: Yang angin sepoi-sepoi ini cuaca mendung-mendung empuk dari tadi. Kalau di sini korbannya hanya satu ekor kambing di sini, Bang Ben.
0: Oh, di tempatnya Bang Kenzo ya? Iya.
3: Iya, hari ini apa namanya, kayaknya masyarakat lagi kekurangan ekonomi, jadinya kambingnya dimasak di masjid, kita makan rame-rame, Bang Ben.
0: Oh, langsung di ini ya, dipotong di masjid, langsung dimasak di masjid.
3: Kemudian dimasak, kemudian kita sama-sama makan berdua.
0: Bekilnya di masjid ya, makan rame-rame masjid.
3: Iya, kan daripada satu ekor itu kalau banyak
0: dibagi
3: orang nggak cukup juga.
0: Betul.
3: Daripada kata itu, penyikir lebih baik kita masak di sini, kita makan sama-sama katanya gitu.
0: Mudah-mudahan tahun depan ini bisa lebih ini ya. Lebih banyak lagi lebih ya.
3: Kan, ini tetangga ini kalau di sebelah ini apa namanya, banyak korbannya nih. Di sebelah ekor sapi dan belakang ekor kambing juga kan.
0: Siap.
3: Sudah tolongnya buat semuanya aja Bang Ben ya.
0: Iya Bang Kenzo.
3: Sudah, karena waktu ini kan lagi sedikit. Terima kasih Bang Ben ya.
0: Terima kasih juga Bang Kenzo.
3: Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti ceritanya Bang Kenzo ya, mungkin sekarang ini hewan kurbannya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kita sedang prihatin ya, mungkin di sebagian tempat perekonomian atau daya beli masyarakat sedang menurun karena banyak dari kebutuhan pokok ini yang harganya melonjak. Demikian juga untuk harga hewan kurban, nggak tahu ya untuk tahun ini ada peningkatan atau enggak, sehingga di sebagian tempat seperti penuturan Bang Kenzo ini hewan kurbannya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita berharap kondisi perekonomian kita ya di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia secara umum ini segera membaik, agar kita sebagai masyarakat bisa sejahtera, bisa beli apapun yang kita mau pastinya ya. Baik pendengar, kembali kita ke lagu dulu ya. Ada Ebit Gade, ini featuring Andra dan Segara, Elegi Esok Pagi.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Berangkat pukul 15.37 menit, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Nanti pendengar jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti siaran berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan setelah itu ada rekan saya Andi Sandi yang akan menemani pendengar hingga malam hari nanti. Saya Beni Pratama pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan senantiasa bahagia selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di hari ini saya Andi Suhandi bertugas kembali untuk menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Beni Pratama untuk menemani Anda ya dari NTB sore ini hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan spesial di hari ini, Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun ini. Untuk Anda yang merayakan, selamat Hari Raya Kurban ya. Dan ada juga istilah yang lain, selamat Hari Raya Haji ya. Lebaran Haji gitu. Pokoknya semoga momen yang baik ini kita selalu diberikan kebaikan-kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk terus melakukan segala aktivitas dengan jauh lebih baik lagi. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, tentu saya tidak sendiri bertugas di hari ini, di sore ini sampai malam nanti. Ada rekan operator juga, ada Bung Yosi sepertinya ya di sana. Dan nanti seperti biasa di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini kita akan mendengarkan nanti Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat dari

RI Denpasar. Baiklah pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Dari Hemuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Santi Yari.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar lintas Dewata lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi perayaan Idul Adha. Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Kurban ini mengajarkan umat Muslim makna keikhlasan yang merubuhkan rasa syukur, solidaritas, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Idul Adha atau Idul Kurban media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka umat muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berderma, dengan cara peduli kepada sesama.
3: Umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Hoiron dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha di mana Idul Kurban ini menitik beratkan pada semangat berkurban peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Khoiron menjelaskan di era kekinian umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.
2: Idul Adha 1447 Hijriah kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, mencoba untuk memangkas egoisme, semangat berkurban dengan kita menyembelih binatang kurban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita.
3: Haji Khoiron mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati, serta penyucian diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah.
2: Jadi setiap ada pelaksanaan hari raya yang ada, tentu ada ajaran-ajaran mulia yang harus terpatri pada diri umat.
3: Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat muslim akan mengawali Idul Kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Umat Islam hari ini merayakan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan banyak hal, salah satunya semangat berkurban.

Idul Adha adalah sebuah hari raya bagi umat Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari Tashrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penetapan hari Idul Adha dilaksanakan ketika ibadah haji sedang berlangsung. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan hari pelaksanaan wukuf dikenal sebagai hari Arafah. Hari Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari Idul Adha selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari atau kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Adha selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya.

0: Berikut suara masyarakat terkait memaknai perayaan Idul Adha.
1: Saya Rika dari Singaraja. Menurut saya, makna Idul Adha itu lebih dari sekedar perayaan tahunan. Karena menurut saya pribadi, Idul Adha mengajarkan bagaimana tentang rasa syukur, keikhlasan, dan pentingnya saling membantu satu sama lain. Jadi dalam momen ini tuh, kita kembali lagi diingatkan untuk lebih peduli gitu.
2: Saya Aitia dari Denpasar. Kalau saya pribadi, momen Idul Adha itu terasa hangat karena biasanya bisa berkumpul dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi ada rasa kebersamaan juga di sana.
3: Kenalkan, saya Eko dari Singaraja. Menurut saya itu Idul Adha adalah kegiatan yang bukan hanya berfokus tentang kurban. Nah, tapi kegiatan ini juga memiliki arti bagaimana kita sebagai manusia belajar ikhlas dan peduli sesama orang lain. Jadi, lewat perayaan ini, kita diingatkan untuk bisa saling berbagi, terutama kepada yang membutuhkan.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak umat Islam memaknai Idul Adha dengan melaksanakan puasa Arafah, salat Id, serta ibadah kurban bagi yang mampu. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dinilai penting dalam memperkuat keimanan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama pelaksanaan Idul Adha. Semangat berbagi melalui pembagian daging kurban diharapkan mampu mempererat kerukunan antar umat di Bali. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Ketua MUI Provinsi Bali, KH Mahrusun Hadyono.
4: Baik Pak Mahrusun, bagaimana MUI memaknai hakikat perayaan Idul Adha bagi umat Islam saat ini Pak?
5: Pertama, MUI mengajak kepada masyarakat supaya melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam Idul Adha itu, atau yang terkait dengan itu. Pertama, yaitu mengajak masyarakat supaya melaksanakan salah satu ibadah penting dalam bulan ini, yaitu yang namanya puasa Arafah. Nah, kemudian yang kedua, untuk pagi kita juga mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk merayakan Idul Adha tersebut dengan pergi ke masjid atau ke musala dan sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan perintah yang penting bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, mengajak kepada masyarakat terutama yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban ya, dan kemudian dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Itu barangkali yang penting diantaranya memaknai Idul Kurban ini gitu.
4: Apa nilai utama dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Pak?
5: Jadi salah satu yang harus kita jadikan keteladanan sekarang adalah keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim sendiri dan anaknya Ismail. Mereka lah orang-orang yang patut dicontoh, diteladani di dalam kesabarannya, terutama ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Yang ini tentu sesuatu yang tidak mungkin gitu, tapi yang jelas adalah bahwa dengan perintah itu sebenarnya kita sedang diuji ya, seberapa jauh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Apa yang perlu dijaga masyarakat agar pelaksanaan Idul Adha tetap berjalan hikmat dan penuh makna?
5: Iya, yang perlu dijaga adalah supaya masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha ini, pertama menjaga ketertiban di masyarakat ya, sehingga pelaksanaan ibadah itu bisa berjalan dengan lancar, sudah tahu harus sholat di mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah kurban itu supaya tetap menjaga menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan sehingga ibadah kurban itu kemudian tidak menimbulkan kesan kok menjadi kotor dan sebagainya. Ini perlu dijaga sehingga bagaimana walaupun ibadah kurban dilaksanakan semuanya dalam kondisi yang bersih dan terawat itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kotoran di sana sini, apalagi pemerintah kita sedang menggalakkan masalah itu, yaitu supaya masyarakat menjaga kebersihan di wilayah masing-masing, termasuk dalam rangkaian Idul Kurban ini, bagaimana supaya masyarakat juga tetap menjaga dan merawat kebersihan dengan sebaik-baiknya.
4: Untuk pelaksanaan sholat id, ada berapa jumlah tempat, Pak, yang akan dijadikan sholat id, Pak?
5: Tidak kurang dari 40 sampai 45 tempat, masjid, musola, dan lain-lain di lapangan dan sebagainya dipergunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayahnya masing-masing gitu.
4: Apa harapan MUI agar nilai-nilai Idul Adha terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat?
5: Pertama, pengalaman selama ini, pengalaman yang buruk misalnya itu jangan sampai diulang gitu. Misalnya melaksanakan ibadah kurban tapi tidak memikirkan kebersihan. Itu harus dihindari. Terus kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, demikian juga dengan ibadah kurban, tetap menjaga ketertiban, ya, dan keamanan dalam masyarakat. Katakanlah apa itu, misalnya ini daging kurbannya tidak saja diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam, tapi bisa juga dibagikan kepada saudara-saudaranya yang beragama Hindu itu.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kiai Haji Mahrusun Hadiono, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban keluar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
8: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan, keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
7: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah, kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini, Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
8: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
7: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak, dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur ini sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari Provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
8: Pemprov NTB berharap kelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
0: Sementara itu, pendengar, Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Keres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Yan Mukdar melaporkan.
9: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
10: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban Presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
9: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
10: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
0: Pendengar kita beralih ke informasi lainnya. Cek kesehatan gratis menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi dinilai krusial guna menyukseskan program screening kesehatan tersebut.
11: Jadi dalam tata laksana kegiatan ini atas inisiatif pemerintah, jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
12: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai penerapan New Public Service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga fasilitator. CGK menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widiastini, SOS MSI, menyebut dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut.
11: Satu, antusias masyarakat sendiri, kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat.
12: Widiastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
11: Dan ini memang tidak bisa dinas kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen.
12: Suksesi program Cek Kesehatan Gratis memerlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Keterlibatan media serta tokoh masyarakat juga menjadi kunci mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga sarana-prasarana pendukung. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
0: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan PMK Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
13: Untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
13: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa, pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa, zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga, untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
14: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, megale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandike menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
13: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain, dari akademisi, Undiksa, dan lain sebagainya. Kita terus melaksanakan pelestarian-pelestarian dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dilombakan sekarang ini jantra tradisional Bali.
14: Kedepan PMK Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. Era di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Dengan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Idul Adha ajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini, dan masih saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan spesial di hari ini ya, hari raya Idul Adha, kami isi dengan lagu-lagu religi Islami lebih awal untuk kita bersama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib ya, sembari kita menikmati suasana sore yang penuh dengan keberkahan ini, yang hari ini merupakan hari raya besar umat Islam, hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha di 1447 Hijriah. Kami hadirkan beberapa lagu religi Islami untuk menanti tibanya kumandang azan maghrib dalam Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف العرب والعجم وإمام مكة المدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلى الله عليه pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Kini Armuzna, Arafah Muzalifah Mina, sedang memutih dengan semayam Duyufur Rahman. Di saat yang sama, saudara seiman yang berada di tanah air pun ikut dapat menyaksikan senja tarwiyah, Arafah dan hari nahar di bulan Zulhijjah. Senja yang sungguh nadir, karena hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai serta membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Oleh karenanya, marilah kita renungi, ada apa dengan Arafah dan Idul Adha? Arafah adalah hari pembebasan dari neraka. Kita diyakinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Ma min yawmin aksara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Bayangkan, hari ini jutaan dosa telah terhapus. Air mata yang jatuh di Arafah bukan air mata biasa, melainkan air mata pertobatan, air mata sedih, air mata nikmat bercampur syukur di tengah-tengah keletihan yang langsung disambut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bagi yang tidak berhaji tahun ini, jangan berkecil hati. Kita punya amalan yang pahalanya luar biasa, yakni puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka di senja ini, marilah kita menengadah kehadirat Allah SWT, minta ampun karena pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar. Saudara pendengar di mana saja berada, Idul Adha mengandung makna pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi Idul Adha lahir dari ujian terbesar. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail bukan karena Allah haus darah, tapi untuk menguji siapa yang lebih kita cintai, Allah atau yang selainnya. Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Seorang ayah siap menyembelih anaknya, seorang anak siap disembelih, begitu pula seorang ibu ridha menerima ketentuan Allah. Ketiganya lulus ujian dengan kepasrahan total. Dan akhir cerita, Allah mengganti Ismail dengan sembelihan besar. Wa fadainahu bizbihin azim, dan kami tebus

0: anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka sejak itu mulalah kita diperintahkan berkorban. Tapi ingat, korban bukan soal daging. Korban adalah latihan menyembelih Ismail-Ismail dalam hidup kita. Harta yang kita cintai berlebihan, ego, kemalasan ibadah, dosa, dan yang terpelihara. Para pendengar di mana saja berada, maka pesan untuk kita di senja kali ini, kendati kita tidak dapat di Arafah secara fisik, namun hati kita bisa wukuf di hadapan Allah senja ini juga, dan kapanpun dimanapun kita berada, maka manfaatkanlah hari-hari ini dengan tiga hal. Perbanyak tahlil sebagai zikir terbaik hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, perbanyak istighfar, karena hari ini adalah Allah membanggakan kita di hadapan malaikat jika kita bertaubat. Yang ketiga, niat kurban dengan ikhlas mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar. Sembelih sifat kikir, sembelih sifat dunia yang berlebihan. Jangan sampai Idul Adha hanya jadi hari makan daging. Jadikanlah hari-hari kita lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita pada hari Arafah termasuk hambanya yang dibebaskan dari neraka. Semoga korban kita diterima dan kita diberi kekuatan untuk meneladani kepasrahan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya marilah kita akhiri dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan Arafah hari pembebasan dan makna Idul Adha yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muzadz Abdul Majid QHMA. Selanjutnya pendengar, menanti kumandang azan maghrib, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga ayat 61 yang akan kita dengarkan dibacakan oleh Qori'ah Haryani.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan tadi oleh Qoria Haryani yang membacakan surah Al-Anbiya ayat 51 hingga ayat 61. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah salat maghrib di malam ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, masih kami temani Anda di suasana maghrib ini ya, dengan lagu-lagu religi islami. Semoga dengan lagu-lagu religi islami yang kami ketengahkan di ruang Anda, di ruang dengar Anda ya, untuk malam ini bisa menyentuh kalbu kita untuk lebih terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan tentunya menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salah satu perintah yang telah kita lakukan atau kerjakan, alhamdulillah, mendirikan ibadah sholat maghrib yang baru saja sudah selesai dikerjakan. Untuk Anda yang baru saja menyaksikan dan untuk Anda yang belum mendirikan ibadah sholat maghrib, boleh disegerakan, karena waktu maghrib ini tidak terlalu panjang, tidak sepanjang ibadah sholat yang lainnya ya. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kita akan nikmati beberapa lagu religi islami, di mana lagu-lagu religi islami akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, "Apa yang ada padamu?" Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, "Hei kamu, apa yang kamu miliki?" Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, "Apa yang membuatmu jujur?" Aku katakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku." Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. "Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah." Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau

0: Share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren dapat menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Nah, berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren ternyata memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir. Indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, konsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu pendengar, gula aren tidak memiliki proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Mengkonsumsi gula aren secara berlebihan pun tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta ada gangguan metabolisme lainnya. Jadi dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan resiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup, jagung, atau pemanis buatan. Dan pada akhirnya, pemanis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama dalam pola makan harian. Pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan kali ini pendengar akan menghadirkan untuk Anda beberapa informasi ya dalam musik dan informasi. Dan spesial di malam ini ya, dalam musik dan informasi kami ketengahkan lagu-lagu religi islami. Ini untuk menyemarakkan ya momentum Hari Raya Idul Adha hari ini. Jadi lagu-lagunya kami perbanyak lagu-lagu religi islami. Begitu juga di musik dan informasi saat ini. Dan satu informasi pendengar kami hadirkan, di mana ini tidak jauh-jauh informasinya terkait Hari Raya Kurban, di mana di halaman Masjid Baitul Salam Polda NTB tampak berbeda. Ada suara takbir dan aktivitas para panitia kurban menghadirkan suasana hangat penuh kebersamaan. Dan di tengah hiruk pikuk persiapan penyembelihan hewan kurban, hadir wajah-wajah masyarakat yang sejak pagi menunggu dengan tertib, bukan sekedar untuk menerima daging kurban, tetapi juga mereka merasakan kedekatan yang semakin nyata antara polisi dan rakyat. Hari Raya Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting bagi Polda NTB untuk menegaskan bahwa pengabdian kepolisian tidak hanya hadir melalui penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga lewat aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dan dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, kegiatan penyembelihan hewan kurban berlangsung hikmat bersama para pejabat utama pengurus Masjid Baitul Salam dan personil kepolisian. Kapolda menyaksikan proses penyembelihan puluhan sapi dan kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Dan tahun ini pendengar, jumlah hewan kurban yang disalurkan oleh Polda NTB bersama seluruh Polresta jajaran mencapai angka yang cukup besar, yakni 216 ekor sapi dan 45 ekor kambing. Jadi hewan-hewan kurban itu tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dari Lombok hingga Bima. Anda bisa baca kembali informasi ini secara selengkapnya ya pendengar di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, barusan telah kita dengarkan ya salah satu lagu dari Hybrid Kembali Padanya, salah satu lagu yang dirilis tahun 2017. Dan lagu ini mengantarkan kita ke menit 19 lepas dari pukul 19 ya. Artinya kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa informasi dan lagu-lagu, karena saat ini kita akan jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Azan Isya telah berkumandang. Selamat mendirikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang saat ini menjalankan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, masih di Musik dan Informasi. Kami temani Anda dan satu lagu dari The Massive, Cahaya Hati. Lagu-lagu yang kami ketengahkan di malam ini adalah lagu-lagu religi islami ya, untuk menyemarakkan suasana Idul Adha ya, di tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selain Hari Raya Idul Adha, juga disebut sebagai Hari Raya Idul, Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Nah, kenapa dikatakan sebagai Lebaran Haji? Karena bulan ini ya, sebagai bulan diselenggarakannya ibadah haji. Dan terkait mengenai haji, pendengar, ada 5 jamaah haji embarkasi Lombok meninggal sebelum wukuf di Arafah. Jadi sebanyak 5 jamaah haji asal embarkasi Lombok dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan para jamaah yang meninggal berasal dari sejumlah daerah di NTB, diantaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa Barat. Kita doakan ya pendengar, semoga para jamaah haji kita, terkhusus untuk yang meninggal dunia, kita hadiahkan suratul Fatihah. Semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Semoga ibadah haji yang mereka belum kerjakan sampai puncak sudah tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Dan kita doakan juga untuk para jamaah haji yang berasal dari Indonesia, khususnya NTB, yang saat ini sedang melakukan ibadah haji di Tanah Suci, semoga dilancarkan, diberikan kesehatan, baik itu kesehatan ketika menjalani ibadah, kesehatan pula ketika kembali ke tanah air. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu kami ketengahkan satu lagu kembali untuk kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 4 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional. Salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
21: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung mal ini ramai.
21: Ramai dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya, jadi mungkin banyak yang main kemarin.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
22: Tenan.
21: Tenan apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
21: Makanan.
22: Ya, soal makan.
21: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
23: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh,
23: jadi
21: tahu.
23: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan, menarik nggak menurut Mas?
23: Jujur, ini menarik sih.
21: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
21: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
21: Kenapa?
1: Kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
21: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga usainya tugas kami di malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sepanjang hari di momen Hari Raya Idul Adha di hari ini ya, spesial kami terus hadirkan lagu-lagu religi islami, kemudian takbir, tahmid, dan tentunya untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di Hari Raya Idul Adha ini. Dan memang Hari Raya Idul Adha ini menjadi momen yang sangat penuh dengan sejarah ya, di mana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, begitu pun juga dengan istrinya, satu keluarga yang komplit yang memiliki profil keluarga yang begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Hari Raya Idul Adha sampai 3 hari ke depan ya, kita akan mencoba untuk terus mengumandangkan takbir, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sholat. Dan hari-hari tasrik ini juga digunakan sebagai hari di mana umat muslim di seluruh dunia memanfaatkannya untuk berkurban ya, berkurban baik itu domba atau kambing atau sapi untuk 7 orang. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami kembali hadirkan beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama bergabung dalam siaran Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk malam ini. Kita nikmati beberapa lagu religi islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Kabupaten Dompu dikenal sebagai salah satu daerah agraris penghasil komoditi padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode 2010 hingga 2020, daerah ini mengalami masa kemasan sektor pertanian, terutama setelah pemerintah menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan daerah. Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian yang melimpah mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga transportasi. Ekonom dari Indeks Dompu, Dr. Dodo Kurniawan, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat signifikan seiring tingginya perputaran uang dari sektor pertanian. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda mini drama untuk malam ini dengan judul Ketika Alam Bicara, produksi RRI Mamuju.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling melukai.

0: hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni tercipta saat manusia tahu batas.
0: Dan alam diberi ruang untuk berkembang.

0: pendengar, mari dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Perawat aku dan agama dan alam.
2: Ketika manusia dan alam selaras, masa depan pun punya harapan.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami mengajak Anda di Rabu malam ini ya, untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang kami rilai langsung dari RRI, dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan Ruang Rindu Berjaringan Nasional kali ini spesial Hari Raya Idul Adha ya, di mana bintang tamunya adalah Senada, vokal grup religi ya, dan nanti dipandu langsung oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Nah itu satu lagi, kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
3: Dialog Dua Hati. Ya.
2: Keluarga tuh sebetulnya.
3: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
3: Yeah. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nah,
4: gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, yeah. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
3: akhir. Oh, 2006 ya. Akhir ya. Mm-hmm.
2: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
3: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
4: Iya gitu. Iya.
2: Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
3: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
3: Siap.
4: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
3: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor ini. Apa
4: teknis,
3: ya gitu ya?
4: Faktor teknis.
3: Ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
4: Dari Manado. Selamat
3: dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
3: Siap. Langsung dengan Senada, Bang Benny Jo.
4: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
5: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
4: Bang Erwin, ya.
5: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
3: Betul.
5: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
3: Senada.
4: Senada.
5: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
3: Oh, okay. Siap.
4: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
5: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
4: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
3: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
6: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan Senada.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Ya.
6: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
4: Alhamdulillah, baik, selamat.
6: Sudah dapat kartu Mas Erwin naga.
4: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
3: Iya itu.
6: Apa?
3: Iya, ya, silakan, silakan.
4: Silakan langsung.
6: Salam kenal dan salam kuhab. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini seperti yang sejak wangi ya suasana ini apa saja tantangannya?
3: Tantangannya ya?
4: Tantangannya.
6: Dan juga dari lama ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
3: Siap.
6: Boleh salam-salam Mas Yudi?
3: Silakan.
6: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
3: okay.
6: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
4: Okay.
6: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
4: ya.
6: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
3: Terima kasih.
4: Amin, terima kasih, Pak
6: Ahmad. Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
4: Kota Padang ada Bang Hanafi.
3: Selamat malam Bang Hanafi.
4: Udah Hanafi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
4: Waalaikumsalam.
7: Memori lewat lagu.
3: Siapa Hanafi? Silakan.
7: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
3: Kenapa, kenapa?
4: Pak Hanafi
7: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
4: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
3: Oke.
7: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
3: Kaki Putih.
4: Oh, Kaki Putih.
7: Ita Purnamasari.
3: Iya.
4: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
3: okay.
4: Rumpis.
3: Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
7: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
4: Oh, oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
3: Oke.
7: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
4: Oh, Neo Selawat.
3: Oke. Okay.
7: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
3: Oke. Okay.
7: Selawatnya.
4: Siap.
3: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
7: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Pak Hanafi,
3: kita
4: kasih.
3: Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
4: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
3: Bang Albert.
4: Selamat malam, Mbak.
3: Bang Albert.
8: Halo, testing.
3: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
4: Nah, Kang Teddy. Nah.
3: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama
4: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin? Silakan, Kang.
9: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
4: Iya.
9: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
3: Apa tuh?
9: Kabupaten.
3: Siapa? Oh, kabupaten.
4: Ngerti. Silakan.
9: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
3: Siap
9: di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husal Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
3: Ini kita lagi sama juga. Senada, Pak.
9: Oh iya.
3: Iya.
9: Iya, maksudnya ya, bertanya itu kan.
3: Nah, oke. Okay. Iya, iya, iya, iya.
9: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
3: saya
9: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
3: Teh
9: Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
3: Terima kasih.
9: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
4: Mas Erwin.
3: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
4: boleh
3: nih?
4: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
4: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
10: Iya. Bismillah.
3: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
10: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
4: Nabi Muhammad,
10: jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
3: Siap.
10: Ragu gitu.
3: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
4: Senada.
10: Banyak.
4: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
4: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
4: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita, diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
3: Di
2: kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
3: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
4: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
3: Banyak ya.
4: Dalam rekaman atau dalam
10: pernah mau dilaporkan polisi.
4: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
10: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
4: Iya, gimana?
10: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
3: Oke.
10: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
4: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
10: Iya betul.
4: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
4: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
3: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah, itu yang paling seru sih itu.
4: Paling seru
2: selain
4: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
10: ada lagi nih, ada
4: apa lagi. Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Bang?
10: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
3: Oke.
10: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
3: Nah,
10: ya.
3: Amin.
10: Karena kita umroh bareng.
4: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
3: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
10: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wing ya.
4: Pastinya tetap berkarya.
10: Karya ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
3: Wah, dekat Baita kita.
4: Kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
3: Iya. Masjid Raya Bintaro.
4: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
3: Oke. Masjid Raya. Wah, kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Wah, jangan kau begini gitu. Tak terima, kau tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
3: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
4: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh. Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
3: Iya.
2: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
3: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
4: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
3: Oke.
4: Masya Allah.
3: Siap.
4: Biasa.
3: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
4: lagu religi atau lagu pop
3: pada umumnya?
2: Ah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
4: Kang Tedi. Mangga.
10: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
4: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
10: iya susah. Itu dia. Bisa banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
4: Ya.
3: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
4: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
3: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
4: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, baiklah.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang,
1: sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bayi itu
1: kok
3: ya, saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau
1: ke dalam hati Ibu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Ya, banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermotor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu
5: dan
1: betul sekali bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
1: Kang
0: Teddy dengan,
6: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari. Benar Aidin Alpai 15.
1: Sama-sama. Maaf,
0: silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana? Amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu

0: Waduh.
1: Dan itu lumayan sih bayar
0: alat. Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
2: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
1: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
1: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
2: Iya, viral nah, banget.
1: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
2: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang
1: di ruang rindu. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
2: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya?
2: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, langsung silakan dengan senada ya, nah, Pak.
2: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
3: Wow, senada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
3: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
3: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
2: Betul sekali.
3: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
2: Iqbal.
3: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
3: Yang paling disuka?
2: Iya.
0: Kenapa?
3: Oh, banyak.
2: Yang
3: gagalah hati.
0: Oke. Okay.
3: Terus demi matahari.
2: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
3: Kicau suara burung nana.
0: Pagi Ramadan.
3: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
3: Brunei,
2: Singapura,
3: ya.
0: Oke.
3: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
3: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
2: Sering banget.
3: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
3: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal.
3: Hati-hati Bang ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
1: Pernah dong.
3: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
2: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
3: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
3: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.

0: Kak Dwiki.
1: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya amin. Untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya. Next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
1: Saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
3: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
3: Sehat terus Pak Dwiki. Nanti sampai jumpa di rumah semua.
2: Ya. Siap.
0: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
3: Luar biasa.
0: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
3: Mas? Boleh
2: silakan.
0: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
3: Iya.
0: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
3: Iya. Kalau dulu emang gitu.
0: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Ketemu dengan Mas Dwiki.
0: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada.
3: Betul.
0: Pertama kali beliau orang.
3: Ya.
0: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
3: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
0: 3 bulan itu kita latihan vokal
3: ya, karena itu vokal betul.
0: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola
3: ya.
0: Gitu ya.
2: Oke. Okay.
0: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki tuh punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
3: Betul,
0: bakat aja juga sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
3: Iya.
0: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
3: Anika Tamsi.
0: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
3: Oti Jamalus.
0: Oti Jamalus.
3: Ya.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
3: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Dwiki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musik sama Mas Dwiki, dinyanyikan oleh Senada
3: yang Demi Masa, bukan Mas Demi Masa,
0: bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa capek tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Pak Sbiki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
3: Tobat yang kemarin rilis ya, bulan juga. Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
3: Iya betul.
2: Baik.
0: Keren banget
3: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan lainnya di luar musik?
0: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
3: aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
3: Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
3: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
3: ya
0: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
3: Project Idul Adha.
0: Itu beliau yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
3: apa, di bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
3: guru vokal
0: musik. Saya sendiri sebagai corporate trainer.
2: Wah, Siap.
3: Aduh, personilnya senada luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Masoli, tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
3: Kang. Oh Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
3: Iya.
0: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, tadi. Oh,
3: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
3: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
3: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
3: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: Belasan. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8, ya tinggal dikali aja tuh.
2: Oh, oke.
0: Okay. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya?
0: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya?
3: Pastinya banyak lah.
0: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
3: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
3: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Lah kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan, Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke kalau Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, teman sejati dari
1: teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dan segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda,
4: terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Medina.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Sama Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini,
1: ya coba.
5: Saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajj dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata seneng banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk.
5: Ya, seperti itu.
2: Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Jadi taunya. Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Iya, kan, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih, mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
6: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, enggak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Selamat malam kembali, Mbak Ita. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Pak Putra baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja, Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo, Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan selain nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya. Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke. Okay.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senaga Nasyid.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang tadi bintang tamunya adalah Nasyid Senada, ya, spesial di Hari Raya Idul Adha ini. Tadi dipandu acaranya oleh Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Selanjutnya pendengar, nanti kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah.

0: Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Amel, yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Dan baiklah pendengar, kita langsung saja akan buka rangkaian acara yang pertama ya. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kami menuju Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

Paul. Stawu, stawu, tadilu. Aqimu sufufakum. Luruskan dan rapatkan saf.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Satriawan LCMA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Az-Zukhruf ayat 78 sampai dengan 80. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 22 menit. Dan agar berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 78 sampai dengan 80. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Sungguh, kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran. Tetapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran itu. Bahkan, bukankah mereka telah merencanakan suatu tipu daya yang jahat? Sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, mencatat di sisi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana faqala udhkurullaha dzikran katsira. وقال حتى يتبين لهم الحق حتى يتبين لهم أنه الحق والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي أثبت مذكرا في حديثه الشريف فقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Masjid Raya Hubul Watan yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa RRI Pro 1 Mataram, dan siapa saja yang mendengarkan menyaksikan acara ini, habibullah ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya senantiasa, dan sungguh ketika kita menyebut namanya pada pagi hari, ketika kita bangun sebelum subuh, kemudian kita melaksanakan ibadah dengan berwudu, kemudian sholat, sholat sunat, sholat witir, kemudian kita qobliyah subuh dan sholat subuh secara berjamaah, ini bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat-Nya kepada kita. Ayat-ayat yang dibaca oleh imam itu harus kita tadaburi lebih prioritas, lebih dalam gitu. Kita khusyuk menyimak dan kemudian merasuk betul dalam hati kita ketika kita sholat, ujungnya kemudian akan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua ayat Al-Quranul Karim itu mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan yang dibaca pasti oleh imam dan terdepan dia disebut pada ayat-ayat awal, yaitu bahwa dia mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia syakur. Syakur yakni berterima kasih. Kalau kita bersyukur kepadanya, dia akan yukadir. Yukadir yakni menganggap, mengakui. Kalau orang Indonesia, orang membahasakannya dengan yashkur, yakni berterima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, pada hari-hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, dan tepatnya hari ini kita pada tanggal berapa hari ini? 11 Zulhijjah. Di mana tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari-hari berzikir berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak menyebut nama-namanya, dengan banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin 'amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada amal saleh, tidak ada hari di mana pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal saleh. Dalam riwayat lain, lebih utama di sisi Allah, lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadhihi al-ayyamil 'ashr, daripada hari-hari yang 10 ini. Artinya amal soleh pada 10 awal Zulhijjah itu adalah amal soleh yang paling utama dalam satu tahun itu. Karenanya Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain menyimpulkan hari yang paling utama dalam satu tahun itu adalah 10 awal Zulhijjah. Kalau siang harinya bahkan menurut Ibnu Rajab dan yang lainnya, dia lebih utama bahkan dari hari-hari Ramadan. 10 awal Zulhijjah itu harinya, siangnya adalah afdalu ayyamis sana, hari yang paling utama. Kalau malam, yang paling utama adalah 10 malam terakhir Ramadan. Begitu disimpulkan, dihimpun oleh sebagian ulama, sekian banyak dalil ya, yang sangat banyak sekali gitu, yang membicarakan tentang keutamaan Ramadan dan keutamaan 10 awal Zulhijjah. Nah, syahidnya Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebut satu amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ini. Setelah beliau mengatakan bahwa amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ini adalah amal yang paling Allah cintai, dalam riwayat lain amal yang utama, dalam riwayat lain ya a'zamu, riwayat Ibnu Umar, bahwa dia adalah amal-amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini suatu yang sangat berbeda. Rasulullah menyebut apa? Fa aktsiru, maka perbanyaklah, fihinna, pada 10 awal Zulhijjah, minat tahlili wa takbiri wa tahmid, maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, itu lengkap dengan takbiran yang lengkap itu ya, Allahu Akbar, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Dari ini, jadi ini 10 awal Zulhijjah ini adalah musim zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika menyebut amal soleh itu utama di 10 awal Zulhijjah, Rasulullah mengatakan maka. Artinya ini contohnya. Dan inilah yang terdepan, amal soleh yang utama itu pada bulan, pada 10 awal Zulhijjah. Apa itu? Zikir. Jadi hari-hari ini, wabil khusus pada hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, mungkin ada yang bertanya, katanya 10, tapi kok masuk 11, 12, 13? Ya, menurut sebagian ulama, Imam Bukhari di antaranya, semua yang warid dalam hadis maupun dalam asar yang menyebutkan bahwa al-ashr min Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 13. Wabil khusus hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hari zikir, hari-hari berzikir. Ya, dia juga hari makan dan minum, kata Rasulullah. Tepatnya Rasulullah bersabda, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir. Tiga hari ini. Ya, ada dalilnya khusus kalau tanggal 10, ada dalilnya khusus kalau tanggal 9. Jadi kita hari-hari zikir itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 secara khusus zikir. Zikir yang banyak, zikir yang para ulama menyebutnya zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad. Mana zikir mutlak itu? Zikir mutlak yakni zikir secara umum. Zikir apapun itu, jelas yang diutamakan adalah yang Rasulullah sebut tadi, tahlil, takbir dan tahmid mutlak, kapan dan dimanapun gitu. Pada hari-hari itu 9, 10, 11, 12, 13 itu umat Islam banyak berzikir. Kemudian zikir yang mutlak, yang muqayyad, yang tertentu, ya, dalam bentuk takbiran ba'da salawatil khams, setelah salat-salat fardu. Maksudnya tadi kita dia anu, kita takbiran tadi. Lupa ya kelulusan ya. Gitu. Takbiran. Takbiran secara khusus. Enggak, ini mohon maaf, ini syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang banyak kita disuruh untuk banyak, disuruh ini diperintah oleh Nabi, fa'akthir, perbanyak dalam satu tahun itu ada musim kita berzikir, dan zikir yang secara khusus dari tanggal 9 sampai tanggal 13 itu takbiran namanya, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ayat lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dalam ayat lain Allahu Akbar kabiran, dan seterusnya. Ada tiga riwayat itu. Takbiran secara khusus agar keagungan Allah subhanahu wa ta'ala itu betul-betul dalam ini, bukan sehari, bukan satu jam, bukan, tapi coba bayangkan tanggal 11, 12, 13 sebelumnya tanggal 10 dan tanggal 9, 9, 10, 11, 12, 13 insyaAllah hari-hari ini. Karenanya kita di hati kita, mohon maaf ini, kalau tidak besar hadir dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam hati kita keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi kita termasuk lalai pada hari-hari ini. Mungkin kita cuma mengambil hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi Rasulullah mengatakan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin, bahwa ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir. Kita cuma ambil hari makan dan minumnya saja. Pak ketua kelas. Hari makan dan minum, iya, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Bekile terus, ya. Lupa zikir. Yuk salat berjamaah ditinggal gara-gara menyembelih hewan korban. Gara-gara bekile. Ayo. Betul enggak? Salat maghrib. Lagi sedikit dulu. Telat salat maghrib, telat. Berjamaah enggak lagi berjamaah. Gimana ya? Itu ibadah, menyembelih hewan korban itu ibadah. Masa satu ibadah mengalahkan ibadah yang lain? Enggak boleh, harus menguatkan ibadah yang lain. Salat. Karena kita di salat itulah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan fi'il dan dengan qaul. Coba lihat, kalau kita salat Allahu Akbar, kita bilang pertama, ucapan pertama, dan itu menjadi rukun yang pertama dalam sholat, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah ini semuanya, ya, berkorban wabil khusus, sholat wabil akhas, itu harus menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita, sehingga kita semakin tunduk, semakin merendahkan diri, semakin menghinakan diri, semakin rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya ibadah. Itulah namanya ibadah. Harus kita jadikan ibadah-ibadah kita ini lebih bermakna, tidak sekedar rutinitas saja begitu. Apalagi kalau dia kemudian salah, kita ya, sikapi begitu. Ini berkorban, beribadah. Ya. Tapi yang lain jadi terpinggirkan gitu. wabil khusus yang diperintahkan oleh Nabi. Bahkan sebagian ulama memfatwakan gitu ya, kalau sedang menyembelih itu pun menyebut itu ya, takbir ya, Allahu Akbar, takbiran itu dalam tiga riwayatnya. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir. Jangan lupa ya, Rasulullah memang menyebut hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir. Jangan titik, makan, minum, titik gitu ya. Makan, minum dan zikir, Rasulullah SAW katakan. Ada riwayat yang lain ini agak jarang disampaikan, cuman Imam Mawardi menyebutnya dalam kitab-kitab beliau, di antaranya kitab beliau yang tentang apa namanya fikih muwassa itu. Imam Al-Mawardi salah seorang tokoh pakar mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan hadis ini dalam kitabnya, bahwa ada riwayat dari Rasulullah SAW, sebagian ulama mendoibkannya memang hadis ini, bahwa hari tasyrik itu betul ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin wa ba'lin. Wa ba'lin, hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir dan hari ba'l. Ba'l itu pasangan, hari pengantin.

Yang keempat, hari pengantenan. Hari pengantenan. Bukan hari merari lagi, bukan. Hari pengantenan sama istri yang sah. Karena makan daging, karena Masya Allah, coba makan, iya, yang apa, makan sehat lah hari-hari ini gitu ya. Jadi itu kata Rasulullah SAW, jangan melalaikan kita ini makan, minum, pengantenan. Jangan melalaikan dari zikir. Makanya mohon maaf, pemimpin sholat, imam harus anu apa, mengajak langsung gitu. Tidak assalamualaikum, assalamualaikum, langsung takbir. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi misalnya, atau langsung yang mengenal yang lain. Iya, jadi zikir dipimpin oleh imam. Dan kita juga di, ya, di mana saja, termasuk di pasar, mohon maaf ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dikira zikir takbiran itu hanya di masjid dan harus menggunakan speaker dan harus berjamaah. Enggak, di mana saja, di pasar. Dulu Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya sengaja dia datang ke pasar. Dia enggak mau belanja, enggak mau apa, padahal enggak ada hajat apa. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin takbiran di pasar juga. Apalagi di pasar itu rumahnya banyak orang berbuat maksiat lah di pasar itu ya, dengan kebohongan, bersumpah palsu, macam-macam ya, mengurangi timbangan. Nah, takbiran misalnya. Ayo, kalau ada yang masuk mall hari-hari ini, takbiran di mall, ada yang berani? Ya, bukan ada yang berani, mohon maaf. Ya, kalau tidak harus pakai speaker dan bagus kalau kita hebohkan pasar-pasar kita itu dengan takbiran. Ya, kita mulai dari masjid dulu lah. Masjid kita harus takbiran semuanya ini. Jangan berhenti pada tanggal 10 itu saja. Takbiran sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Takbiran yang gimana? Takbiran yang mutlak, kapan dan dimanapun pada hari-hari itu. Takbiran yang muqayyad, setelah ba'da, setelah sholat wajib dipimpin oleh imam atau tidak dipimpin oleh imam. Takbiran kita. Tapi takbiran itu sekali lagi bukan saja harus dipimpin, harus pakai speaker, apalagi harus pakai pakai gendangan-gendangan. Enggak, dari mana orang takbiran harus pakai mukul-mukulan alat musik? Enggak, di mana saja, kita jalan kemana takbiran, di atas mobil takbiran, kalau udah agak capek kita takbiran, enggak apa-apa kita setel takbiran gitu apa. Pokoknya kita hebohkan hari-hari ini. Ini hari takbiran, hari zikir Rasulullah katakan. Nah, takbir itu kan ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh kita hanya mengucapkan saja, tapi harus masuk, merasuk dia dalam diri kita, merasuk dalam diri kita kagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setelah tanggal 14, setelah tanggal 13, yakni setelah 10 awal Zulhijjah ini, kita seperti jamaah haji yang akidahnya semakin kuat, mengagungkan Allahnya semakin mantap, ya, tunduknya hanya kepada Allah, ya, menghinakan dirinya, tunduknya yang dia dengarkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi, coba lihat jamaah haji dari talbiyah harus menguatkan akidahnya, labbaik Allahumma labbaik, terus kemudian bacaan tawaf, apa coba, mengecup Hajar Aswad karena taat kepada Rasulullah SAW, karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu sebagaimana kata Umar, wahai Hajar Aswad, aku kalau tidak karena Rasul, melihat Rasulullah mencium, aku tidak mencium. Itu yang muncul, taatan kepada Allah dan Rasulnya, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dan semakin menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hasilnya semestinya, ya, bukan gagah-gagahan, bukan. Nah, jamaah haji, ya, dengan amal hajinya, dengan akwal, aurat, azkar yang disebutkan oleh mereka, itu mesti pasti kuat akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pulang haji. Nah, kita yang tidak berhaji juga ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kita banyak mengabaikan, mohon maaf, terutama

0: berakhir pada 5 hari ini, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk banyak berzikir, dan lebih-lebih lagi adalah lebih apa namanya, menginternalisasi ya pada diri kita ucapan-ucapan zikir, terutama takbiran dan zikir-zikir yang lainnya ya pada hari-hari ini, menginternalisasi pada diri kita sehingga kita menjadi orang-orang muslim yang apa, yang beribadah bermakna betul gitu, ibadah itu jadi kita enggak sekedar kita laksanakan ya salat sekedar ya, berkeringat salat ya, karena pekerjaan fisik semata gitu, hati tidak hadir. Terus lebih-lebih lagi ya yang semestinya hasil daripada ibadah itu ya mengagungkan Allah, semakin rendah merendahkan diri kepada Allah, semakin menghinakan diri kepada Allah, semakin tunduk pada Allah, itu tidak didapatkan. Nah ini merugi kita. Nah momen ini kita jadikan untuk memaknai lebih lanjut lagi ibadah-ibadah kita dengan kita banyak berzikir. Coba lihat ya, Rasulullah SAW, mohon maaf, mengajarkan kepada kita kan, kalau satu amal yang nilainya haji dan umroh sangat utama sekali, kalau itu setiap hari, apa itu? Sholat subuh berjamaah, dan kemudian duduk di tempat kita sholat, berzikir ya, baca Al-Quran sampai syuruk, sampai terbit matahari, tunggu beberapa saat, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baik sholat syuruk menurut sebagian ulama namanya, menurut sebagian ulama sholat sunnah duha pada awal waktu itu, kemudian Allah SWT akan memberikannya pahala seperti haji dan umrah, sawa'un bisawa. Iya, tapi apakah Rasulullah, saya tanya, apakah Rasulullah SAW kemudian melakukan ini setiap hari? Yang ada adalah hadis qauli. Tidak, Rasulullah tidak melakukan setiap hari. Ini hadis qauli. Nah, ada hadis fi'li Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW selesai sholat subuh pulang ke rumah beliau, kemudian nanti pas masuk waktu duha kira-kira 1 jam atau 2 jam berikutnya, Rasulullah balik ke masjid. Dan ternyata Rasulullah masih melihat istri beliau namanya Juwairiyah masih berzikir sebagaimana tadi ba'da sholat subuh tadi. Mazilti alal halat allati faraqtuki alayki, kata Rasulullah. Oh, kamu masih berzikir, kira-kira kalau baca kita gitu. Kamu masih seperti tadi, wahai Juwairiyah. Iya ya Rasulullah, kata Juwairiyah. Rasulullah mengatakan begini, mau enggak saya ajarkan kamu, laqad qultu ba'daki kalimat, 4 kalimat, 3 marrat, law wuzinat bima qulti, law wuzinat. Beliau yakni saya telah mengatakan, mengucapkan zikir hanya 4 kata dia zikir itu. 4 kata pendek, 3 kali saya ucapkan zikir itu, tapi bobotnya, nilainya, pahalanya kalau ditimbang dengan apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan dari pagi tadi, subuh tadi sampai sekarang, maka dia akan setara. Apa itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zina arsyihi wa midada kalimatihi. Maksud saya, hadirin rahimakumullah, setiap hari kita dalam suasana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang kita baca, zikir yang kita utamakan untuk kita baca, itu adalah zikir yang waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, pahalanya, keutamaannya, terus kemudian dampaknya itu akan berbeda pada diri kita. Maksud saya, hari-hari ini harus sebagai trigger bagi kita ya. Ke depan kita setiap hari, bukan musiman ini saja kita banyak berpikir, tapi kemudian setiap hari, baik dengan cara seperti yang kita lakukan setiap hari ini, Masya Allah, ya, tidak pulang langsung ba'da subuh, tapi menunggu sampai terbit matahari, ya, kita sholat dua rakaat baru kita pulang, maupun ketika kalau kita pulang karena mungkin karena hajat, karena ada hajat, karena apa, jangan tinggalkan zikir yang ini. Itu Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam setiap hari itu, setiap saat kita dalam suasana zikir yang apa namanya, dengan mengucapkan zikir yang utama. Nah, kalau keluar dari masjid, ya jangan tinggalkan zikir yang itu. Bobotnya senilai kita berzikir 2 jam, 3 jam. Rasulullah mengajarkan kita itu apa itu? Tasbih kalau itu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zina arsyi wa midada kalimatihi. Kalau bisa kita lakukan seperti ini, seperti yang antum lakukan, Masya Allah, selamat bagi antum yang selalu duduk di sini pada berjamaah subuh dan tidak keluar sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat baru kemudian keluar, selamat, luar biasa. Yakni zikir, kita berzikir maupun kita telah berilmu seperti ini, ya, di pahalanya, kata Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi, seperti pahala haji dan umrah. Sawa'un bisawa, percis kalau bahasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan ini kita terus dalam suasana zikir. Suasana zikir. Saya tadinya mau mengusulkan supaya saya tidak ngaji ayat-ayat ini karena momen ini gitu. Tapi kalau masih ada waktu, tidak apa-apa kita ngaji satu ayat dua ayat ini. Gitu, masih berapa menit lagi? 11 menit lagi. Hanya satu ayat saja, satu ayat saja. Satu ayat. Karena cukup wallahi satu ayat yang akan kita kaji ini. Ini kalau bahasa Imam Syafi'i itu mewakili. Kalau Imam Syafi'i mengatakan surat Al-Asr wal 'Asri innal insana lafii khusrin, itu mewakili semua ayat Al-Qur'an. Seandainya Allah hanya menurunkan satu surat ini saja cukup bagi manusia, kata Imam Syafi'i. Tapi dari sisi huda, petunjuk, ya, satu ayat ini, surat Al, apa yang kita kaji ini? Surat Az-Zukhruf ayat 78. Ini luar biasa. Apa? Cukup menjadi pengingat bagi kita untuk kita hanya mengedepankan Al-Qur'anul Karim. Hanya mengandalkan Al-Qur'anul Karim. Cukuplah bagi kita Al-Qur'anul Karim itu. Jelas dengan tafsirnya dan bayannya dari Rasulullah SAW. Ketika kita mengatakan cukup Al-Quran, bukan kemudian kita tinggalkan sunnah, bukan. Ya, tapi karena Al-Quran mengatakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ya, agar engkau jelaskan bagi manusia apa yang turunkan kepada mereka, maka tidak boleh tidak bisa dipisahkan Quran itu dengan sunnah. Ya, itu jelas maksudnya. Jadi kita cukup dengan Al-Qur'anul Karim, tidak perlu kita ideologi dari selain Al-Qur'anul Karim. Tidak perlu kita pikiran, ya, aliran, arus ideologi apapun itu dari siapapun gitu. Ya, dari siapapun. Termasuk dari pemikir-pemikir sebelum Islam dulu. Masuk dari Plato, dari Socrates, dari siapa-siapa itu dulu. Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tidak perlu, ya, karena kita, mohon maaf, ini di beberapa tulisan, di beberapa media kita seperti apa namanya, melihat, ya, pikiran orang-orang itu kok dikedepankan gitu ya daripada yang lainnya. Nah, ya, ini apa yang dari Al-Qur'an kali ini cukup, sangat cukup. Apa yang diriwayatkan oleh para ulama kita, ya, seperti Imam Bukhari rahimahullah, dari hadis-hadis Nabi SAW yang ribuan itu, yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Soalnya banyak yang mengabaikan, banyak yang meragukannya, banyak yang apalagi kalau bersama dengan berkembangnya Syiah, ya, mohon maaf, akan ada keraguan-raguan serius, ya, terhadap Sahih Bukhari. Padahal yang meriwayatkannya ribuan orang, Sahih Bukhari itu, yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Plato yang meriwayatkan secara sanad ya, secara sanad yang sah itu siapa? Ada enggak? Satu orang pun tak ada. Satu orang yang meriwayatkan tak ada dari muridnya. Tapi orang berkeyakinan, orang percaya kayak begitu rupa. Tapi yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Imam Bukhari dan itu menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Dan dia satu kesatuan, jadi satu ideologi yang namanya Islam. Makanya Allah menyebutnya Ad-Dinul Qayyim. Inna-Dina indallahil Islam. Allah menyebutnya begitu, Ad-Din, agama Al-Qayyim yang lurus. Itu ya kok banyak yang anu, banyak yang menulis tulisan-tulisan ilmiah, bahkan menurut dia dalam tanda kutip ilmiah, kalau itu apa namanya perlu diragukan. Apalagi sekali lagi saya katakan, apalagi kalau akan berkembang Syiah ini dengan kejadian yang ada ini, ya ini sedang apa namanya, sedang banyak yang ngembus-ngembuskan ini paham sesat namanya Syiah yang mengajarkan ya banyak bid'ah dalam akidah. Dan yang paling berbahaya itu adalah ingkar terhadap sunnah. Ya, jadi kembali cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba surat Az-Zukhruf ayat 78, laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Laqad ji'nakum, laqad lam lamut taukid, untuk memastikan orang Arab tuh kalau ngomong, untuk memastikan itu banyak apa namanya huruf yang digunakan, kata yang digunakan, bentuknya huruf atau kata ya, atau jumlah kalimat, di antaranya adalah menggunakan la. Dan kemudian kalau berdampingan, kalau bersamaan dengan kata kerja, itu menggunakan qad, kata kerjanya madhi. Dan ini berhimpun lam dan qad, berarti terjemahan bahasa Indonesia yang tepat apa kemudian? Nah ini coba ya, kalimat bahasa Arab itu, apalagi kemudian ada dalam Al-Qur'anul Karim, itu dia memang berbeda yang kita pahami. Ya, kalau kita pelajari dia ya, di bahasa Arab langsung gitu. Ya. Tidak terjemahan, maksud saya tidak terjemahan. Laqad, kita paham lam itu apa, qad itu apa. Ji'nakum bilhaq, kami telah berikan kepada kalian atau datang kepada kalian, literalnya begitu, tapi pasti tepat. Kalau tadi diterjemahan kemana kapan? Sungguh, bahasa Indonesia ya punya sungguh pasti, kalau sangat-sangat pasti, super pasti, bahasa Indonesia nya benar-benar sungguh-sungguh ya, itu sudah yang kita punya kosa kata. Tapi maaf ya, kenapa eksesnya ke jiwa manusia, baik dia Arab maupun tidak Arab, dia Arab maupun tidak Arab tapi mengerti Arab, dia baca ayat Allah Subhanahu wa taala itu eksesnya langsung berbeda. Ya, berbeda gitu ya. Dengan orang kalau tidak ngerti Arab, apalagi yang dibaca terjemahannya. Itu beda eksesnya. Beda eksesnya. Karenanya kita disuruh belajar bahasa Arab, belajar tafsir seperti ini. Ya, ini harus mendorong kita untuk terus ngaji tafsir. Kita mengaji tafsir itu harus mengupas anunya, apa katanya, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Ini laqad, lam ini lam apa, maksudnya apa. Nahwu, sharf, balaghah itu tidak boleh ditinggalkan kalau kita ngaji tafsir. Jadi kajian bahasanya dibungkar, kasyf, karena tafsir itu artinya al-kasyf, yakni mengungkap sisi bahasanya dulu baru kemudian yang lain. Sehingga madlul namanya, atau dilalah, konotasi mungkin kita terjemahkan dari satu kata, satu huruf atau satu kalimat itu clear, jelas, dalam dari bahasa Arab itu. Itulah diantara hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim itu pakai bahasa Arab. Arabian la'allakum ta'qilun, kata Allah. Kami turunkan Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Subhanallah. Jadi di sini apa tadi itu? Ini kita terjemahkan pasti, sungguh pasti, ji'nakum bil haqq. Sungguh kami telah ya. Kami benar-benar telah datang kepadamu bil haq, dengan kebenaran. Kata al haq di sini, kata Ibnu Katsir, saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Bayyanahu lakum wa wadahnahu wa fasarnahu. Kami telah jelaskan kepada kalian. Wawadhahnahu, kami telah jelaskan juga artinya. Wadhahna wabayyana, kami telah jelaskan. Wafassarna, tafsirkan. Jadi jelaskan sejelas-jelasnya. Apa itu? Bagi kalian al-haq, kebenaran. Ya. Walakin aktsarukum lil haqqi karihun, tapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu membenci. Sajayakum la taqbaluhu wala tuqbil alaih. Ya, diri kalian tidak menerima kebenaran dan tidak mengedepankan kebenaran. Wa innama tanqadu lil batil wa tu'adzim. Akan tetapi lebih cenderung kepada kebatilan. Inilah ujian terberat manusia. Ujian terberat manusia. Lebih senangnya yang nyeleneh-nyeleneh, lebih senangnya yang bengkok-bengkok. Tadi belum kasir. Wa tu'adzimu, bahkan kemudian ya mohon maaf, ini kita buktikan kan dalam sejarah perjalanan dunia ini, ya, lebih banyak mungkin 2/3 atau bahkan lebih, selain zamannya Nabi Adam, Idris, ya, bahkan sejak Nabi Nuh, lebih banyak, kata lebih banyak, anak manusia itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa miliar manusia hari ini? Berapa miliar manusia hari ini? Kebanyakan 8. Ya. Udah, itu yang kaum muslimin. Terus kaum musliminnya berapa? 3 miliar atau 1,5 miliar? Lebih sedikit. Jadi betul Allah SWT yang sudah katakan itu. Aktsarukum lil haqqi karihun. Sebagian besar kalian, kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran. Ini sudah rupanya. Dan macam ekspresinya ini, kebencian terhadap kebenaran ini. Nah, karenanya bagi kita yang sudah diturunkan kepada kita kebenaran ini, ya, hafizakumullah ajmain, kita kaji, dia dalami sekarang ini, harus menjadi, mohon maaf, orang boleh saja menyebut kita fanatik terhadap Quran, fanatik terhadap Islam, silakan. Ya. Mengatakan silakan, tapi tidak bisa kita beragama yang benar itu kecuali 100% kita percayai dan kemudian memegangnya dengan kuat gitu. Nah, jangan sampai ini pelajaran ya. Jangan sampai kita termasuk tidak suka, tidak senang, atau tidak cenderung, atau bahkan senang mau nyari yang nyeleneh-nyeleneh karena mungkin kecerdasan akalnya dia rasakan, saya kok cerdas ya. Saya mau nyeleneh, yakni dikritisi. Bahkan dibuatkan metodologi khusus mengkritisi Al-Qur'anul Karim. Waliyadzubillah. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjebak pada itu, tapi kita semakin yakin bil haq bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur'anul Karim ya kepada kita, ji'nakum bil haq. Jangan sampai kita termasuk aktsarukum bil haqi karim. Semoga Allah SWT berikan kita taufiknya ya, untuk setelah kita yakin bahwa kebenaran itu mutlak di dalam Al-Qur'an, dan kemudian kita menolak ya ideologi-ideologi ya, aturan-aturan yang lainnya, dan kemudian kita berusaha melihat secara ma'rifi ya, dari sisi keilmuan maksud saya, dalam semua lini kehidupan Al-Qur'an itu mengajarkan apa, teori apa, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam sosial, dalam segalanya. Al-Quran mengatakan apa? Secara keilmuan kita pelajari dulu, terus kemudian kita bersama-sama berjamaah sebagaimana Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya dulu untuk mempraktikannya, mengamalkannya, ya, untuk kita termasuk orang-orang yang menerima al-haq itu dan menegakkan al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-'ula wa inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha anta al-ahad as-samad al-ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya rabbana an tajalna min 'ibadika alladzina yatalaqawn wa yaqbalun wa yuqbilun 'ala al-haq وعلى الطاعة. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الطائعين. اللهم أدخلنا برحمتك في عباد القائمين للحق. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المقبلين والقابلين للحق. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك المستجيب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم علمنا القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian rangkaian ibadah salat subuh baru saja diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan bisa kita jadikan ibroh atau pelajaran untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini bersama Pro 1 RRI Mataram, kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, bahagia. Dan ternyata pagi ini suasananya segar, pendengar, terlihat dari studio ya. Dan insya Allah penuh berkah di suasana masih kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Setelah kemarin menyaksikan banyak yang berkurban, terus juga bersilaturahmi, makan bersama keluarga. Nah, sampai sekarang pun ini masih ya Anda menikmati cuti bersama terkait dengan spesial di perayaan Idul Adha ini. Jadi ini adalah hari-hari yang memang dilarang untuk berpuasa ya. Dan tentunya ini adalah hari silaturahim yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga besar Anda. Saya temani Anda, pendengar, saya Dian Mustafa bersama Amalia di operator nanti yang akan menemani suasana masih ya, suasana spesial, suasana bahagia di Idul Adha ini dengan berbagai rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya hadirkan dulu, pendengar, satu lagu dan juga beberapa informasi untuk Anda. Masih lanjut terus di NTB pagi ini.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saya hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Hari ini pendengar, Lombok Barat, Lombok Tengah cerah ya, dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembabannya dari 52 sampai 88%. Sementara di Lombok Timur kabut ya, dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban dari 63 sampai 82%. Wilayah Sumbawa cerah dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 89%. Wilayah Dompu dan Bima berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban dari 53 sampai 84%. Dan Sumbawa Barat cerah dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai 88%. Lombok Utara kabut dengan suhu 67 sampai 87%. Suhunya 20 ya sampai 26 derajat Celcius, kelembabannya yang 67 sampai 87%. Kota Mataram udara kabur dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 54 sampai 86%. Kota Bima berawan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 93%. Dengan tadi informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngerti suasana masih ya merayakan hari raya kurban ini, dan hari ini juga masih ya bisa untuk berkurban. Nah, pendengar, nanti akan kami hadirkan informasinya terkait dengan hari raya kurban yang bisa Anda simak sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ada informasi tentang apa saja, apakah hari raya Idul Adha ini hanya sekedar berkurban memotong sapi ataupun kambing, atau ada makna di balik semuanya. Iya, ada makna apa yang terselip, tersirat, pendengar? Nanti kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langgo 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai namanya, ya, selain Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban. Dalam hidup ini, ya, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri.
2: Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan dari Gubernur NTB ini yang telah mendukung kami, mensupport kami dalam membantu membangun desa-desa yang sekarang ini masuk dalam desa tematik.
0: Hari Raya Idul Adha pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merealisasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu janji politik Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Hari Raya Idul Adha bukan hanya menjadi momentum pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dinilai relevan untuk menumbuhkan semangat berbagi dan mengutamakan kepentingan bersama di tengah masyarakat. Maya Oktarifah melaporkan.
1: Ya, tetapi kita harus menyiapkan diri untuk berkurban untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Nilai pengorbanan yang terkandung dalam Idul Adha dinilai tidak hanya bermakna ibadah, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak mementingkan diri sendiri. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, Idul Adha yang sering disebut sebagai Hari Raya Kurban memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Ia menuturkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan mengorbankan putranya menjadi teladan tentang keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya digantikan dengan seekor kambing.
1: Sesuai namanya, ya, selain Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban, di mana pada saat itu sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai umat muslim, ya, pada saat itu Nabi Ibrahim, ya, akan mengorbankan putranya karena keyakinan, karena kecintaannya pada Allah SWT. Beliau akan menyembelih, namun, ya, Allah menggantikannya dengan kambing. Dalam hidup ini, ya, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri. Ya, tetapi kita harus menyiapkan diri untuk berkurban untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan.
3: Firman menambahkan, pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat kabupaten tahun ini akan dipusatkan di Masjid Agung Praya. Pihaknya juga memastikan ketersediaan hewan kurban mencukupi untuk disalurkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Lombok Tengah. Setidaknya telah tersedia sekitar 32 ekor sapi kurban yang berasal dari OPD, BUMN hingga pihak swasta.
1: Perayaan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban akan dipusatkan di Masjid Agung. Insyaallah besok akan kita laksanakan sholat Id di Masjid Agung, ya. Kemudian kedua, terkait dengan hewan korban, harapan kita, ya, sekitar 32 ekor sapi.
3: Lebih lanjut dikatakan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Lombok Tengah kembali menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot lebih dari 1 ton. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Lombok Tengah dalam momentum Hari Raya Kurban.
0: Pemerintah daerah Sumbawa menilai bahwa berkurban bukan hanya ibadah semata, namun lebih kepada ikhlas demi

0: Kemajuan Daerah. Randy Pratama melaporkan.
1: Rela berkorban untuk semua ke sebuah kemajuan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat nilai keikhlasan dan semangat berkorban demi kemajuan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan makna kurban tidak hanya sebatas penyembelihan hewan, namun juga menjadi simbol kepedulian sosial dan kerelaan berkorban untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Kabupaten Sumbawa tahun ini menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa satu ekor ternak sapi berbobot 1,4 ton. Sapi bantuan presiden tersebut rencananya akan disembelih di Masjid Darussalam Sumbawa dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Budi menegaskan nilai utama Idul Adha adalah keikhlasan dan semangat berbagi kepada sesama sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam.
1: Kami ingin mengajak semua masyarakat Sumbawa untuk berkorban bersama-sama dengan bentuk bahwa ini adalah nilai-nilai yang memang harus kita agungkan, nilai keikhlasan, nilai rela berkorban demi bagaimana kita membagi semuanya ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu kita semua memang harus semuanya rela berkorban untuk semua ke sebuah kemajuan.
2: Ia berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat rasa kebersamaan masyarakat sekaligus menjadi pengingat pentingnya rela berkorban demi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga akan mengikuti koordinasi nasional bersama Sekretariat Presiden terkait pelaksanaan penyaluran hewan kurban presiden di berbagai daerah.
0: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Timur mengeluarkan surat himbauan terkait hukum pemanfaatan dan larangan memperjualbelikan bagian dari hewan kurban. Himbauan ini dikeluarkan atas dasar muncul banyaknya aspirasi masyarakat. Yunia Herawati melaporkan.
3: Udhiyatahu fala udhiyatanahu, kata Nabi. Barang siapa yang menjual bagian dari binatang kurban, ya maka tidak ada artinya, kurban itu batal, hanya sebagai daging dimakan saja.
4: Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Timur resmi menerbitkan surat himbauan penguatan fatwa mengenai hukum pemanfaatan dan larangan memperjualbelikan bagian dari hewan kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan sesuai syariat Islam, sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait masih terdapat praktik penjualan bagian hewan kurban di sejumlah tempat. Ketua MUI Lombok Timur Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani menjelaskan, seluruh bagian tubuh hewan kurban mulai dari kulit, kepala, kaki, ekor hingga jeroan termasuk dari bagian yang tidak boleh diperjualbelikan. Larangan tersebut merujuk pada hadis yang ada. Melalui surat keputusan yang dikeluarkan MUI Lombok Timur, terdapat 3 poin utama yang ditegaskan, diantaranya memperjualbelikan bagian apapun dari hewan kurban dan transaksinya dinyatakan tidak sah. Terdapat pula pengecualian diberikan kepada fakir miskin penerima kurban yang telah menerima bagian secara sah dan menjualnya kembali karena kebutuhan mendesak. Selain itu, bagian tubuh hewan kurban tidak diperbolehkan dijadikan upah bagi panitia maupun penjagal.
3: Maka keluarlah himbauan itu bahwa dari hadis Nabi itu, semuanya dilarang, termasuk dikuatkan oleh hadis dari Idina Ali, di mana saya diperintahkan untuk memotongkan beliau udhiyahnya atau korbannya, dan saya diperintahkan untuk membagi-bagi kulitnya, kata Idina Ali. Kalau kulitnya saja harus dibagi, maka ekor, kaki itu ikut masuk semua begitu.
4: Dikatakan Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani, praktik penjualan bagian hewan kurban masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir di Lombok Timur, terutama di lokasi penyembelihan dengan jumlah hewan kurban yang cukup banyak. Kondisi itu kerap dipicu alasan kesulitan pengelolaan dan khawatir bagian hewan tidak termanfaatkan. Padahal bagian tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Ketua MUI Lombok Timur juga menekankan, biaya operasional pelaksanaan kurban harus berasal dari sumber lain, di luar tubuh hewan yang dikurbankan agar nilai ibadah tetap terjaga sesuai dengan ketentuan syariat. MUI Lombok Timur berharap himbauan ini dapat dipatuhi seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di berbagai wilayah, agar pelaksanaan ibadah kurban tetap sah serta terjaga kemurniannya sesuai dengan syariat Islam.
0: Semangat masyarakat Bima dalam berkurban cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya hewan kurban yang masuk dalam data pemerintah Kota Bima. Reporter M. Syahrin Rifait melaporkan.
5: Antusiasme warga dalam berkurban mencerminkan semangat gotong royong, kepedulian sosial dan ketaatan beragama. Di berbagai daerah, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Seperti yang terjadi di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Kegiatan ini secara serentak menumbuhkan berbagai nilai positif bagi masyarakat dan pelaksana. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bima Haji Sirajuddin menyampaikan bahwa antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban sangat tinggi. Menurut dia ada peningkatan jumlah hewan kurban tahun 2026 ketimbang pada tahun 2025 lalu. Hal itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam berbagi kepada masyarakat lainnya cukup besar. Jika dibandingkan data yang masuk, lebih banyak tahun ini daripada tahun 2025 lalu.
6: Hari ini jumlah hewan kurban ya, 101 ekor sapi, 200 ekor kambing, dari 35 yang melaksanakan kurban. Ada yang perorangan, ada yang kelompok. Ada harapan kita ke depan, mudah-mudahan masyarakat ada lagi peningkatan hewan kurbannya ini, karena masih banyak masyarakat kota ini yang belum tersentuh menikmati hasil dari saudara-saudaranya yang lebih berada dari kondisi mereka. Tempat daerah-daerah pesisir ini, Melayu, Tanjung, kemudian Arab, Peruga, banyak yang bawa standar. Kalau kita lihat ini, daftar yang masuk ini lebih dari tahun kemarin.
5: Sementara itu, Sekretaris PHBI Kota Bima Haji Purka menyampaikan masyarakat Kota Bima setiap tahun cukup antusias untuk berkurban termasuk tahun 2026 ini. Kata dia, ini menandakan bahwa ada kesadaran masyarakat dalam berbagi. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan beragama tetapi juga mempererat solidaritas sosial. Karena daging yang didistribusikan langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat yang membutuhkan.
7: Masyarakat Kota Bima setiap tahunnya cukup antusias dalam berkurban. Ini menandakan bahwa adanya kesadaran masyarakat dalam berbagi. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan dalam beragama, tetapi juga mempererat solidaritas sosial karena dagingnya yang didistribusikan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Kalau melihat data yang masuk, bisa ratusan.
5: Sekadar diketahui dalam berkurban dianjurkan mencari hewan kurban yang memenuhi syarat untuk disembelih dengan pertimbangan dinas terkait serta arahan untuk melakukan pemotongan hewan kurban di lokasi yang telah ditentukan yaitu rumah pemotongan hewan.
0: Seekor sapi simental berbobot lebih dari 1.000 kg asal Lombok Utara kembali mengharumkan nama daerah setelah resmi dipilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia. Reza Kurnia melaporkan.
8: Seekor sapi jumbo asal Kecamatan Gangga dipastikan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Melanjutkan tradisi tahunan yang menempatkan ternak asal Lombok Utara sebagai pilihan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, terpilihnya sapi asal daerahnya menjadi bukti kualitas peternakan lokal yang terus berkembang dan mendapat kepercayaan pemerintah pusat. Tahun ini, sapi yang dipilih merupakan jenis simental milik peternak bernama Asmudin, warga Dusun Gangga, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Sapi tersebut memiliki bobot hidup mencapai 1,078 ton atau tepatnya 1078,5 kg dengan ukuran yang tergolong sangat besar. Sapi itu dipatok dengan harga Rp135 juta dan telah dipastikan resmi dibeli sebagai hewan kurban presiden. Tresna Hadi menjelaskan, dari sejumlah sapi yang diajukan oleh pemerintah daerah tahun ini, sapi milik Asmudin dinilai memenuhi kriteria kesehatan, bobot, serta kualitas fisik yang ditetapkan pemerintah pusat.
9: Alhamdulillah, jadi setiap tahun itu kita di Lombok Utara ini selalu terpilih ya, sapi kita sebagai salah satu sapi kurban Pak Presiden ya. Nah, untuk tahun ini ya, dari sekian banyak yang kita usulkan, yang dipilih adalah sapi simental miliknya Pak Asmudin namanya, dari Dusun Gangga, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga ya.
8: Menurut Tresna Hadi, keberhasilan Lombok Utara yang hampir setiap tahun mampu menghadirkan sapi pilihan presiden menjadi motivasi besar bagi para peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternak mereka. Ia menilai, kepercayaan pemerintah pusat tidak hanya membawa kebanggaan bagi peternak, tetapi juga memperkuat citra Lombok Utara sebagai salah satu daerah penghasil ternak berkualitas di Nusa Tenggara Barat.
0: Selain dijadikan momentum untuk beribadah dengan maksimal, masyarakat juga menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momen untuk berbagi dan kumpul bersama keluarga masing-masing. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Nama saya Nova dari Pagutan. Idul Adha tahun ini itu karena saya dan keluarga tidak berkumpul, jadi menurut saya itu kurang berkesan gitu. Tahun-tahun sebelumnya karena saya kumpul sama keluarga besar, jadi mungkin lebih berkesan gitu. Idul Adha itu tempatnya kayak saling berbagi sedekah gitu, karena kan itu nanti ada potong hewan kurban gitu kan. Terus juga pas Idul Adha mungkin bisa lakuin sunah-sunah sebelumnya, terus nanti sholat Idul Adha samaan gitu juga, terus denger khutbahnya gitu, terus mungkin nanti ada silaturahmi juga gitu.
11: Nama saya Ulia Saputri dari Narmada. Kan karena Hari Raya Kurban itu identik sama yang namanya berbagi dan mengikhlaskan, jadi kita tuh bisa, mungkin bisa berbagi kepada sesama gitu, walaupun gak yang besar-besar banget, mungkin bisa yang dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus kalau perasaan sih excited ya kak, soalnya kan kalau kumpul keluarga tuh biasanya cuma dilakuin setahun tuh cuma bisa beberapa kali kan, nah termasuk pada Hari Raya Idul Adha ini. Terus biasanya kalau habis Hari Raya kan biasanya kumpul, terus pagi ziarah ke makam keluarga gitu, atau ada mungkin yang rekreasi sama temen juga. Mungkin itu sih yang ditunggu-tunggu kalau buat libur hari raya.
12: Saya Aura Kaila Farhita Putri, saya dari BTN Sweta Indah. Menurut saya, Hari Raya Idul Adha itu maknanya itu tentang berbagi sesama, karena tujuannya untuk membantu yang lebih membutuhkan. Jadi ketika hari itu tiba juga kita bisa kumpul sama keluarga, kayak makan bersama atau misalnya bisa liburan bersama juga gitu.
0: Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut Lebaran Haji memiliki makna pengabdian yang mendalam bagi seorang hamba Allah. Maksud kami, mendalam seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha juga mengandung makna pengorbanan. Lalu bagaimana secara Idul Adha dengan kurban? Berikut wawancara Mujtahidin bersama Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Dompok, Kiai Haji Muhibuddin.
13: Assalamualaikum. Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Sebetulnya apa sih makna dari peristiwa tersebut?
14: Yang intinya yang kita tapaktilasi adalah pada suatu hari Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, ya. Dan itu mimpinya sudah sekian lama selalu ingat. Akhirnya dia bermusyawarah dengan anaknya yang bernama Ismail. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu, dan pikiran itu gak hilang-hilang dari kepala saya ini. Nabi Ibrahim merasa cemas mungkin ya, gelisah, mana tega menyembelih anak, malah mana anaknya yang lebih tegar, if'al bima tu'mar, laksanakan sajalah perintah Allah itu, aku siap disembelih. Nah, ketika disembelih ternyata Allah menggantinya dengan kambing. Ini adalah satu isyarat dari langit, dari Allah, bahwa pengorbanan-pengorbanan dengan nyawa manusia selesai. Sejak ini tidak boleh lagi berkorban dengan nyawa manusia. Kita ganti dengan korban harta benda, dengan binatang.
13: Apakah sebelum Nabi Ibrahim ada tradisi mengorbankan anaknya untuk persembahan?
14: Inilah satu pengertian kita bahwa agama-agama dahulu di kebudayaan peradaban Mesir kuno, karena mereka selalu mendapat musibah setiap tahun, sungai Nil itu meluap dan terjadi kebanjiran dan korban banyak, akhirnya agama yang ada pada zaman itu memutuskan supaya tidak banjir, maka perlu Tuhan kita diberikan korban. Korbannya itu adalah seorang anak gadis yang tercantik di kota Mesir, yang masih perawan, itu ditenggelamkan di sungai Nil, dikasih bandul, ditenggelamkan untuk Tuhan mereka. Korban dengan nyawa manusia itu bukan di Mesir, di peradaban Babilonia juga sama, disembelih di atas batu di depan berhala untuk Tuhan, dan banyak sekali korban-korban manusia untuk Tuhan.
13: Yang terakhir, pesan yang dapat dipetik dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ismail ini.
14: Sejak Nabi Ibrahim, semuanya terlarang bahwa manusia harus dihormati. Firman Tuhan dalam Al-Quran bahwa manusia perlu dihormati, itu adalah sebagai manusia. Sejak kapan manusia dihormati? Sejak di dalam manusia sudah ditiupkan roh dari Tuhan. Allah menyuruh semua makhluknya untuk menghormatinya. Wa idza sawaituhu, ketika bentuk manusia sudah sempurna. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan roh ke dalamnya. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya. Jadi statusnya sejak manusia, bernyawa manusia itu harus dihormati. Tidak perlu dikaitkan dengan agamanya apa, sukunya apa, warga negaranya apa. Manusia harus dimuliakan. Ini ketika dia jadi manusia. Dan saya pun akan mengatakan saya hormati. Tidak ada urusan dengan apa agamamu, apa sukumu, bagaimana warna kulitmu, itu tidak ada urusan.
13: Baik, terima kasih waktunya di RRI Mataram.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merealisasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu janji politik Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Gubernur Iqbal mengingatkan agar anggaran ratusan juta rupiah yang diberikan ke desa digunakan tepat sasaran dan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Tolong jaga kepercayaan ini, karena program Desa Berdaya ini masih akan berlanjut 3-4 tahun ke depan.
16: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memperingatkan kepala desa penerima program Desa Berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Program dengan alokasi dana sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa ini merupakan salah satu janji politik pasangan Iqbal Dinda yang mulai direalisasikan pada tahun pertama kepemimpinan mereka. Iqbal mengingatkan agar dana yang diberikan tidak habis tanpa hasil nyata. Kepala desa diminta menjaga amanah dan memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
15: Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa teman-teman layak untuk dipercaya. Siap? Ada yang bilang bahwa kepala desa dan lurah tidak amanah, kepala desa harusnya tidak amanah untuk suara DDADD. Hari ini kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang layak dipercaya di desa. Tolong jaga amanah ini baik-baik ya. Dan saya yakin, saya percaya, kami semua percaya bahwa Bapak Ibu akan mengelola anggaran ini dengan sebaik-baik mungkin.
16: Terpisah Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Herman mengatakan, bantuan anggaran tersebut memang sangat dinantikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Dana yang diterima rencananya akan digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian dan pengembangan desa wisata. Herman berharap pencairan dana dapat dilakukan pada Juli mendatang agar program pembangunan desa segera direalisasikan.
17: Jadi kami sangat apresiasi kegiatan dari Gubernur NTB ini yang telah mendukung kami, mensupport kami dalam membantu membangun desa-desa yang sekarang ini masuk dalam desa tematik, desa berdaya tematik. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik ataupun yang lain. Jadi terima kasih kami Gubernur NTB dan Ibu Wakil Gubernur NTB yang telah memberikan kami dana berupa desa berdaya tematik dengan jumlah nominal kurang lebih 300 juta.
16: Para kepala desa berharap program Desa Berdaya dapat terus berlanjut dan tidak hanya berjalan satu kali. Menurut Herman, desa-desa di NTB masih membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan program pembangunan di tengah kondisi efisiensi anggaran.
0: Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kini resmi memasuki tahap perencanaan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
18: Sedang jalan proses perencanaannya. Perencanaan.
19: Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hendra Saputra mengatakan, proses perencanaan saat ini dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait. Tahapan ini berjalan setelah proses penghapusan aset dan pembongkaran gedung lama dinyatakan selesai. Hendra menjelaskan, bangunan lama DPRD NTB kini sudah rata setelah dibongkar. Barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis juga telah dilelang dan diambil oleh pemenang lelang. Ia menyebutkan, nilai hasil lelang barang sisa mencapai sekitar 720 juta rupiah, jauh melampaui nilai awal yang hanya sekitar 89 juta rupiah.
20: Ya, karena kan kelihatan nanti di sana. Hasil perencanaan itu akan menghabiskan biaya berapa untuk pembangunan. Kayak kontes untuk gambar dalam lebih lama lagi. Makanya ini malah nggak pakai itu kan, nggak pakai sembar.
19: Untuk tahapan perencanaan kontrak dimulai pada Mei 2026 dengan masa pengerjaan sekitar 6 bulan. Namun pemerintah berharap proses ini bisa dipercepat, bahkan ditargetkan selesai dalam waktu 3 hingga 4 bulan agar lelang fisik pembangunan dapat segera dilakukan. Hendra juga menyampaikan, jika dokumen perencanaan selesai lebih cepat, maka lelang fisik gedung baru bisa dimulai pada tahun ini.
20: Supaya cepat selesai lah perencanaan itu lebih awal. Kalau bisa 3 bulan, ya 3 bulan, bisa 4 bulan. Tapi jangan sampai juga kita cepat selesai, tapi apa namanya berdampak kepada detailing kerjaan. Dan saya harap tetap sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan kebutuhan yang sesuai juga, tapi ya disanggupi sih sama Pak Kepala Balinya 4 bulan gitu selesai. Jadi kalau bisa selesai ya udah bisa cepat lelang nanti fisik.
19: Sementara itu nilai pasti anggaran pembangunan fisik gedung DPRD NTB belum ditetapkan. Namun dari pembahasan awal, anggaran diperkirakan mencapai maksimal sekitar 200 miliar rupiah dan akan menggunakan skema multi-years melalui kementerian terkait. Gedung baru nantinya akan dibangun lebih representatif untuk menyesuaikan kebutuhan DPRD NTB yang kini berjumlah 65 anggota, termasuk penambahan ruang-ruang yang selama ini belum tersedia.
0: Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan mulai menjajaki penerapan sistem pembayaran digital kris untuk penarikan retribusi di pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah. Fatmawati melaporkan.
21: Tentunya untuk mencegah kebocoran, kan, untuk mempermudah pembayaran.
22: Penerapan kris memiliki manfaat besar untuk pemerintah Kota Mataram karena bisa mencegah kebocoran retribusi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Haji Irwan Harimansa mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan kajian dan sosialisasi karena perlu mempertimbangkan kesiapan pedagang maupun SDM penarik retribusi di lapangan. Menurut Irwan, target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan sebesar 8,2 miliar rupiah atau meningkat dibandingkan target tahun 2025 sebesar 7,5 miliar rupiah dengan realisasi sekitar 76%. Hingga April 2026, realisasi retribusi pasar telah mencapai sekitar 30 hingga 35% atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Ia menjelaskan salah satu pasar yang akan dijajaki penerapan transaksi digital adalah pasar Pegesangan. Sistem kris dinilai dapat mempermudah transaksi antar pedagang dan konsumen sekaligus membuat penarikan retribusi lebih transparan. Namun demikian, Disdag menemukan masih banyak pedagang yang belum memahami penggunaan kris dan menganggap sistem digital lebih rumit jika dibandingkan pembayaran tunai.
21: Kami sedang jajaki, ini yang sedang kami bahas sebenarnya, kan gitu. Karena ini memang manfaatnya besar sekali, cuman ini dari kaca pemerintah loh ya. Tapi itu dari kacamata pedagang beda. Nah sekarang ini sambil contoh aja, banyak sebagian besar pedagang setelah saya tanya itu, mereka tidak mau ribet, maunya yang jamak-jamak gitu kasarnya begitu. Jadi kan susah kita sekarang menjelaskan kepada mereka. Tapi seberapa pelan-pelan saya rasa bagus.
22: Dinas Perdagangan juga tengah berkoordinasi dengan perbankan untuk mencari solusi agar sistem pembayaran digital lebih mudah dikenali dan dapat digunakan oleh pedagang. Selain kesiapan pedagang, tantangan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan petugas penarik retribusi yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang di 19 pasar tradisional di Kota Mataram. Irwan menyebut jika sistem kris diterapkan secara penuh, maka kebutuhan petugas penarik retribusi diperkirakan akan berkurang karena proses pembayaran menjadi lebih praktis dan terintegrasi secara digital. Ia menambahkan jumlah petugas penarik retribusi di setiap pasar berbeda-beda, tergantung klasifikasi pasar. Untuk pasar besar atau kelas A, biasanya terdapat sekitar 4 petugas yang dibagi dalam beberapa zona, sedangkan pasar kecil hanya 1 hingga 2 orang petugas.
0: Polisi terus mengembangkan kasus curanmor yang melibatkan dua residivis asal Peraya Timur. Pada Sabtu 23 Mei 2026, polisi menemukan motor Honda CRF yang dicuri keduanya dari kos-kosan di wilayah Pagesangan Barat. Berikut laporan Adilan.
1: Polisi berhasil menemukan satu unit sepeda motor Honda CRF hasil pengembangan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor yang menjerat dua residivis asal Praia Timur, Lombok Tengah. Motor tersebut ditemukan tim Resmo Polresta Mataram setelah memeriksa dua terduga pelaku berinisial H alias Doga dan W alias Han. Kedua pria itu sebelumnya ditangkap dalam operasi gabungan bersama tim Resmo Polres Lombok Tengah pada 17 Mei 2026 lalu. Mereka diduga terlibat dalam serangkaian aksi curanmor di sejumlah wilayah di Kota Mataram. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, AKP Imade Dharma YP, mengatakan motor Honda CRF tersebut merupakan milik seorang mahasiswa asal Dompu yang hilang di kawasan kos-kosan di wilayah Pagesangan Barat.
2: Berhasil mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di mana pelapor inisial MA yang beralamat di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.
1: Motor tersebut diketahui hilang dari parkiran kos di Jalan Merdeka Raya, Kota Mataram pada 16 Mei 2026. Korban mengaku memarkir kendaraan dalam kondisi terkunci stang sebelum akhirnya mendapati motor hilang keesokan paginya.
2: Korban itu mengalami kerugian sebesar Rp37 juta.
1: Polisi menduga kedua pelaku telah beraksi di 16 lokasi berbeda di Kota Mataram. Lokasi pencurian tersebar di kawasan Sandubaya, Pagesangan, Pagutan, Cakranegara, hingga area kos di belakang Hotel Golden Palace, Jalan Sriwijaya, Kota Mataram. Saat ini penyidik masih memburu barang bukti lain dan menelusuri dugaan jaringan penadah motor curian tersebut.
0: Berita olahraga, tayangan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh insan olahraga. Di Nusa Tenggara Barat, momentum pertandingan sepak bola kelas dunia yang akan dimulai pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli tersebut didorong untuk dimanfaatkan dalam memperluas wawasan tentang perkembangan sepak bola. Reporter Syah Manap melaporkan.
3: Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua...
23: Semangat Piala Dunia menjadi perhatian besar pecinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Momentum pertandingan sepak bola kelas dunia ini dinilai tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi pemain, pelatih, hingga wasit. Praktisi sepak bola NTB Agus Sukmayadi menilai perkembangan sepak bola berlangsung sangat cepat. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai match komisioner BRI Super League 2025-2026, berbagai strategi permainan, pola kepemimpinan wasit, hingga pengambilan keputusan di lapangan dapat dipelajari langsung melalui tayangan pertandingan internasional. Agus menyebut proses pembelajaran olahraga saat ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas maupun di lapangan latihan, tetapi juga melalui analisa pertandingan yang ditonton. Tayangan Piala Dunia dinilai mampu membuka wawasan pelaku sepak bola daerah terhadap perkembangan sepak bola dunia.
3: Hari ini kan kita tidak terpaku pada pembelajaran di classroom, kemudian di lapangan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, tetapi juga terhadap hal-hal yang kita tonton ketika itu terkait dengan kecabangan kita. Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua tayangan itu menjadi atensi untuk dianalisa.
23: Meski kualitas pertandingan Piala Dunia berbeda jauh dengan kompetisi daerah maupun nasional, Agus menegaskan pengalaman menonton dan menganalisa pertandingan elit tetap penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola di NTB. Seluruh elemen sepak bola pun didorong terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan sepak bola, sehingga momentum Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola di NTB maupun di Indonesia.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Hari Raya Idul Adha pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merealisasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu janji politik Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar masih lanjut terus untuk menemani Anda di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram. Nanti update informasi Anda yang lain, pendengar, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.